0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
3: Radio, pilihan anda.

Lagu Perang Kuasa 2 kita bersama-sama dengan kumpulan Wali Band dengan dua buah lagunya Cari Jodoh dan juga Nenekku Pahlawan. Okey, daripada playlist pendengar kita Mami Jun, terima kasih. Okey, 8.45 nanti kita akan nantikan untuk dari fal 1001 dan 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi. Okey, terima kasih kepada Junaidi, John, Kudan. Assalamualaikum dan selamat pagi DJN. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Ucapan buat semua pendengar setia Tau FM, selamat hari ayah. Buat semua insan yang bergelar ayah, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan tanggungjawab yang dipikul tanpa mengenal erti lelah. Semoga semua ayah sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang diberkati, rezeki yang melimpah serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Dan katanya lagi, semoga segala jasa dan pengorbanan kalian dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga buat abah tercinta Ujang Mansa bin Mali di Kampung Mentarak Baru Pulau Sebatik, sayang abah dan rindu abah, jaga kesihatan baik-baik. Terima kasih DJN. Terima kasih juga Junaidi John. Salim Isa pun sudah tadi, salam paginya sudah juga. Okay, itu daripada rakan kita lah di WhatsApp FM. Di Facebook belum ada lagi, tapi anda boleh berpantun bersama-sama Anne naik sampan menyusur kali airnya tenang di waktu pagi. Semoga hari bapa kami ucapkan ini, semoga ayah, selamat hari bapa, selamat hari bapa kami ucapkan ini, semoga ayah sentiasa diberkati. Gitu untuk pantun Ahad. Jadi berpantun bersama-sama N di WhatsApp dan juga Facebook Tua FM, sesen pilihan anda. Okey, layan terus menerusi syanya ujung minggu kita. Lagu dulu bersama dengan Kakak Azraf dan juga Noki dan Lokabi dengan lagunya Gila. Syanya ujung minggu Tua FM.

0: Abang dan kakak sekalian, pernah tak korang mendapat rawatan percuma di mana-mana pusat rawatan? Belum kan? Ha, percaya atau tidak, rawatan percuma tu boleh dinikmati kalau anda seorang penderma darah.
1: Wow.
0: Ha, itulah kenyataannya. Selain dapat menikmati rawatan percuma, dapat juga menyelamatkan nyawa orang lain. Hai, saya Nurlina Mansur dari University Malaysia Sabah. Sambil mendengar Tau FM tu, sis tak mengajak. Jom kita menderma darah agar dapat mengukir senyuman di bibir seseorang yang memerlukannya nanti. Tak gitu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Yang lagu ini bersama dengan Ella Ratu Rock Malaysia dengan lagu yang gemilang 8.37 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di Facebook rasmi Tau FM Sesen Pilihan Anda yang sudah hantarkan pantun pagi, salam-salam juga. Terima kasih. Ella nak bacakan kita ada daripada siapa ni. Okey, Abang Timbul dari Pasar Minggu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hujung minggu buat DJN dan juga juru teknik. Selamat bertugas. Terima kasih. Okey, dan kita juga ada daripada mana tadi tu ya? Kita punya salam-salam pagi daripada rakan-rakan kita. Okey, ini daripada bersama selamanya. Salam ukhuwah persaudaraan Man Kanan Lito, Happy DJ, Happy Konti DJ yang bertugas dan kru. Semoga dipermudahkan segala urusan, mulakan langkahmu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ciarakan hidupmu seceria senyuman manismu, sahabat-sahabat dan semua pendengar syaknya Jumingu edisi Ahad bersama dengan Tau FM sesen pilihan anda. Biar jiwa rock jalan terus, janji beriman. Terima kasih daripada Bia-Bia. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada DJ yang bertugas hari ini. Terima kasih. Itu antara kiriman daripada rakan-rakan kita lah ya. Okey, nak kongsikan keputusan masa penuh perlawanan antara Netherlands dan juga Sweden dengan mata 5-1 ya. Jadi jangan lupa anda tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Boleh juga ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan juga untuk anda jangan lupa ikuti juga Tau FM di Facebook Tau FM sesen pilihan anda. Kita ada juga Instagram, ada TikTok Tau FM dan juga aplikasi X @Tau FM. 8.39 minit pagi waktu ini, kita teruskan lagi bersama dengan Zubir Han dan juga Ezra Cairo. OMK.

Mimpi memang percuma, tapi impian boleh musnah andai kita tidak berusaha sehabis baik untuk mencapainya. Jadi, usahalah sampai mimpi jadi realiti. Hai, saya Sisi Iman. Terus

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ya, lagu bersama dengan Peter Pan dan juga Kendall dengan lagunya Ayah, penyanyi asal adalah Rinto Harahap. Okey, 8.57 minit pagi waktu ini. Jangan lupa, pantun anda boleh hantarkan menerusi pantun Ahad kita. Pantun hantarkan untuk ayah tersayang, bapa tersayang, dan juga hari ini 21 Jun 2026, selamat menyambut Hari Bapa 2026. Tema tahun ini sehebat kasih bapa. Seorang bapa adalah lambang ketabahan dan tanggungjawab yang tidak pernah luntur dalam mendepani cabaran kehidupan, kan? Dengan kesungguhan dan keikhlasan, mereka memimpin keluarga, mendidik dengan nilai serta menjadi contoh teladan dalam membentuk generasi yang berwibawa. Jadi sempena Hari Bapa ni, kita sama-sama menzahirkan penghargaan kepada semua insan bergelar bapa atas segala jasa, pengorbanan dan juga kasih sayang yang telah pun dicurahkan tanpa henti, kan? Sesungguhnya peranan mereka ni amat besar dalam membina keluarga yang harmoni serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Ada yang mungkin dalam perjalanan menyambut Hari Bapa hari ni, pergi pagi ni bawa makan breakfast, kan? Pergi breakfast ataupun bawa jalan-jalan pergi ke tamu atau apa jelah kita rancang hari ni, semoga dipermudahkan. Sebelum malam nanti mungkin pergi makan malam, dinner dengan ayah tersayang juga mungkin juga. Yang penting kita luangkan masa selagi yang masih ada ibu dan juga bapa, adik-beradik, ada keluarga tersayang yang dekat dengan anda, luangkanlah masa dengan mereka. Cipta momen bahagia, itu paling penting. Momen tu yang kita carikan, cipta momen dengan orang yang tersayang. Okey, 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi dan kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang keempat, menerusi syoknya hujung minggu kita. Apapun terus setia bersama-sama yang menerusi show-nya hujung minggu. Di Tau FM, sesen pilihan anda.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah Perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaan ini tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun jatuh. Jadi senario kita ni yang dulu kita sebut daftar lewat lahir. Sebab apa berlaku daftar lewat lahir? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat berkenara. Isu daftar lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada rancangan salah warga tak dapat perhatian duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Diman Shaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

Yang lagi belum bersama dengan Fia Julia dan juga Lukman Faiz dengan lagu yang kita ditakdirkan Jatuh Cinta. Okey. Menerusi Syahnya Jumingu edisi AHA 21 Jun 2026. Terima kasih yang terus setia bersama-sama eh menerusi Syahnya Jumingu kita untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan salam-salam dan pantun kita pagi ini di WhatsApp to FM. And bacakan lagi, kita ada daripada Aiman di Taman Ria. Salam Kak Dijen, salam juga Aiman, salam hujung minggu. Aiman di Taman Ria ingin mengucapkan selamat hari bapa kepada seluruh dunia, terutama yang bapa saya. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Terima kasih bapa, dan terima kasih juga Dijen. Terima kasih juga untuk Aiman, Sim Kromos macam biasa di bengkel. Hi Anne, hi. Salam buat Nur Lisa Rian, untuk Nur Jeru, Aida, Raima, Sudiko, semua rakan-rakan geng-geng bengkel Family Sam di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Selamat menyambut hari bapa untuk semua yang bergelar bapa. Semoga kalian sihat-sihat selalu, terutama my father Nick Moon. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Anis Kuna. Pantunnya pagi ni, assalamualaikum pembuka kata buatmu DJ dan pendengar semua. Pantun Ahad dirindu sudah, agak lama tidak bersama Agita. Pergi ke pekan beli kelapa, kelapa diletak tepi beranda. Doa ucapan buat semua bapa, walau di mana mereka berada. Bapa dan ayah, papa dan abi, itulah gelaran selalu diberi. Jasa dan baktimu tidak terperi, semoga mendapat berkat dari Ilahi. Selamat hari bapa untukmu bapa tercinta, terima kasih tidak terhingga. Itulah luahan mampu dikata, semoga penat dan lelah mendapat balasan dari Yang Maha Esa. Doa selasi sudah pun layu, terima kasih DJN. I love, thank you, I love you. Ah gitu, terima kasih Anis. Omel pantunnya. Okey, Salimisa Tomako. Assalamualaikum hai DJN, hai. Good morning. Ah ini sudah tadi ya. Okey, terima kasih. Dua kali diantarnya. Nisha Alisha, assalamualaikum hai DJN. Waalaikumsalam. Hai Nisha. Apa kabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat dari bapa buat semua yang menggelar bapa, salam syahnya Jumingku buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Dan terus wafi mantap bah, bertemankan DJN yang comel, terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih. 9.26 minit pagi waktu ini. Okey, jangan lupa untuk anda saksikan pertembungan antara Tunisia dan juga Japan. Nah, pada pukul 12.30 hari nanti ya, menerusi siaran TV OK dan juga saluran RTM Klik. Yang belum muat turun RTM Klik secara percuma, percuma sahaja. Jadi kamu boleh tonton di saluran Sukan Plus dan juga TV OK, penstriman langsung di RTM Klik. Pastinya RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Baik, kita teruskan lagi bersama dengan Ariana Grande. Hey that I met you, love me. Syahnya Jumingu.

0: Tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawa FM ba.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Macau scam merupakan satu bentuk penipuan wang oleh sindiket tertentu secara atas talian seperti panggilan telefon, WhatsApp dan juga SMS. Jangan panik dan jangan layan panggilan yang meminta anda untuk memindahkan atau memasukkan wang dalam mana-mana akaun. Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ikhlas dari saya, Inspektor Hasnia binti Hadi dari Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Tawau.
2: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Syoknya hujung

datang macam reality. Dulu kini berbeza, macam dalam fantasi. Aku tak dapat beza, eh rasanya menarik. Biar kerja bawah terik, dulu kerja habis tarik hasil untuk hujung tarik, eh.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Jom lain syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

Shania, jom kita tahu FM pilihan anda. Lagu bersama dengan MPK Klik dengan juga Alif dengan lagunya Mimpi. Cakap pasal mimpi ni kan, kalau mimpi, sebelum mimpi mesti kita kena tidur dulu, baru kita ni boleh bermimpi kan. Cakap pasal tidur ni juga, ada satu perkongsian di Threads ni tentang sleep apnea yang sedang menarik perhatian ramai lah, yang buat ramai tersentak. Bukan sekadar dia ni bunyi dengkur, tapi bila kita nampak sendiri bagaimana seseorang ni boleh berhenti bernafas ya berkali-kali ketika tidur. Selama ni ramai yang anggap berdengkur tu perkara biasa. Mungkin penat tu, biasalah tu, penat dia tu, ataupun tidur lena, atau memang dia tidur tu begitu tu. Hakikatnya dengkur kuat yang disertai nafas terhenti, tersedak, tercungap waktu tidur, bangun dengan rasa letih, lepas tu sakit kepala awal pagi lagi, lepas tu mudah mengantuk lagi siang hari, ataupun masa memandu tu dia boleh tertidur, ada microsleep, bukan sesuatu yang patut dinormalisasikan ya. Sleep apnea bukan sekadar masalah tidur, ia boleh ganggu oksigen, kualiti tidur, fokus, emosi, tekanan darah dan juga keselamatan harian. Yang paling menyedihkan, kadang-kadang orang sekeliling ni kan yang sudah lama nampak tanda tu, tapi dia rasa macam alah, tiada-tiada lah tu. Bila dia dengar pasangannya setiap malam dengar begitu, lepas tu anak ni nampak ayahnya ini tertidur depan TV begitu juga, dengan tengah-tengah tapi tertidur berdengkur begitu, kawan kita nampak kita ni mudah mengantuk yang sekejap-sekejap tertidur dari mejanya, tapi kita rasa ni aku ni penat sejak. Kalau orang pernah tegur anda berdengkur kuat ataupun nampak anda ni berhenti bernafas ketika tidur, jangan malu untuk dapatkan pemeriksaannya. CPAP bukan tanda lemah, kadang-kadang ia adalah alat yang membantu seseorang tidur semula dengan lebih selamat, lebih berkualiti dan juga bangun sebagai manusia yang lebih hidup. Jadi sleep apnea ni, bila nafas terhenti ketika tidur, dengkur kuat bukan perkara biasa. Kalau saluran sempit, udara tu boleh terhalang. Dengan CPAP ni pula, saluran boleh terbuka. Okey, jadi itulah pentingnya ya. Yang mana kadang-kadang ya, CPAP tu adalah alat yang boleh membantu seorang tidur semula dengan lebih selamat, lebih berkualiti, bangun sebagai orang yang lebih bersemangat untuk bangun pagi, kurang rasa letih kan. Jadi jangan sampai tunggu badan kita ni shutdown baru kita mau ambil benda ni, benda yang serius. Berdengkur tu mungkin bunyi biasa, tapi sudahlah berdengkur lepas tu nafasnya berhenti lagi waktu tidur, itu that is not normal. Okay, itu bukan perkara biasa. Dan fakta ringkas untuk anda, sleep apnea ini menyebabkan pernafasan terhenti ataupun terganggu berulang kali semasa tidurnya, dan gejalanya boleh termasuk dengkur kuat, tersedak, tercungap, mengantuk siang hari macam yang katakan tadi, serta tidur yang tidak berkualiti. CPAP atau PAP ni pula antara rawatan lazim yang membantu mengekalkan saluran pernafasan terbuka semasa tidur. CPAP ni yang alat untuk membantu pernafasan kita, yang ada kita macam nampak macam emas untuk di hidung tu, dan mulut, itulah ya. Jadi jangan ambil remeh-temeh benda ini. Kalau anda rasa ada nampak seseorang tu tidur berdengkur dengan kuat, lepas tu nafasnya terhenti, lepas tu macam tercungap-cungap lagi, tersedak-sedak lagi, janganlah, terus dapatkan rawatan dengan kadar yang segera. Okey, baik, 9.42 minit pagi waktu ini, lagi buruan menerusi Shania Jumingu, Eli Mazlin, Bunga Bakawali. Shania Jumingu, Tau FM, pilihan anda.

0: tidur secukupnya pada setiap hari adalah kunci utama kepada kesihatan diri. Melalui waktu tidur yang secukupnya akan membolehkan anda bertenaga menghadapi hidup seharian. Kualiti hidup yang maksimal juga membolehkan kita memberi fokus dan tumpuan sepenuhnya kepada tugas harian. Disebabkan inilah kita disarankan untuk menjaga kualiti tidur yang secukupnya bagi mengoptimumkan fungsi biologi, tubuh badan serta perkembangan mental, otak dan lain-lain. Tidur dengan baik juga mengurangkan tahap tekanan dan memastikan tahap tekanan yang terkawal. Selain daripada itu, tidur yang baik juga mengurangkan risiko penyakit kronik yang berkaitan dengannya seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Dengan tidur yang cukup, ianya juga dapat menimbulkan selera makan dan mengurangkan peluang makan secara berlebihan. Oleh itu, jika kita ingin elak risiko mempunyai berat badan yang berlebihan, pastikan kita tidur dengan secukupnya. Secara amnya, kita disarankan untuk tidur sekurang-kurangnya 8 jam sehari.
1: Tips terbaik dan terpilih hanya di Tau FM.
2: Memanfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Anda bersama dengan Ifan 70 dengan lagu yang Jangan Paksa Rindu. Okey, masa yang lagi nak bacakan pantun dan salam-salam daripada rakan kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Batu 15 mengucapkan selamat hari bapa pada yang bergelar bapa dan kepada anak-anak yang masih ada ayah. Amat beruntung jaga mereka sebaik-baiknya. Cinta ibu membawa ke syurga, cinta ayah kekal selamanya. Betul. Okey, Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam Makcik Suri. Selamat hari bapa. Selamat hari bapa jiran saya yang bergelar bapa. Terima kasih, selamat bertugas, balik nanti hati-hati. Jiran ke jirang nama bapa kan ni? Selamat hari bapa jiran saya yang bergelar bapa. Terima kasih, selamat bertugas. Okey Makcik Suri, terima kasih. Okey, di Facebook and tengok lagi kalau ada rakan-rakan kita yang ujung-ujung kalau hantarkan salam-salam pagi, ucapan ke, pantun ke, mantau ada lagi kan? Ada. Okey. Ada daripada Wahid. Assalamualaikum. Semoga ayah Subri panjang umur, murah rezeki, sihat selalu. Tau FM pilihan anda. Terima kasih. Kak Rahimah Ima. Assalamualaikum DJN. Luahan kata-kata untuk bapaku. Selamat hari bapa untuk semua yang bergelar bapa. Semoga hari ini hari yang terbaik untuk semua bapa-bapa yang masih ada bapa. Hargailah dia dan jangan menyakiti. Jangan sekali luahkan perkataan yang menyakitkan hati. Perkataan sangat menyakitkan hati bapa. Saya tak pernah puas hati merasai kasih sayang bapa kerana saya tak tinggal dengan bapa dari kecil sampai remaja. Hanya 3 tahun je saya tinggal dengan bapaku selama ni. Sebelum dia pergi untuk selamanya pada tahun 2000.

Bilan Al-Fatihah untuk Bapa Saleh bin Haji Abidin. Okey, DJN, sorry nak pandai berpantun, nak apa, terima kasih. Daripada James Pangeran, Happy Father's Day, terima kasih. Okey, itu daripada rakan-rakan kita yang sudah hantarkan salam-salam. Yang terakhir, si Jamal, ujung-ujung nasib sempat dibacakan ya. Assalamualaikum and Waalaikumsalam. Selamat hari Bapa, selamat hari Bapa. Untuk semua yang bergelar Bapa, terima kasih yang buat ucapan untuk kami, bapak-bapak. Okey, Jamal, sama-sama. Itulah antara kiriman daripada rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga Facebook Tua FM, siasan pilihan anda. Sekali lagi, selamat menyambut hari Bapa untuk anda yang bergelar Bapa. Mana tahu tahun ni baru bergelar Bapa, ataupun kemarin, hari ni juga kan, menantikan cahaya mata ke juga yang akan bergelar Bapa, yang sudah lama bergelar Bapa. Selamat hari Bapa lah untuk anda. Pengorbanan seorang Bapa tiada gantinya. Setinggi mana kejayaan yang kita capai hari ini, semua bermula daripada titik peluh bimbingan dan ketegasan insan yang bernama Bapa. Okey, dan pertemuan kita menerusi show-nya hujung minggu pun sampai di sini saja. Dan menemani anda selepas ini, kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi dan juga 2 petang nanti. Nantikan carta hits di Tua FM. Dan terima kasih yang sudah hantarkan pantun dan juga salam-salam pagi menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tua FM, sesi pilihan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Selamat menyambut hari Bapa semuanya. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
3: Man.
4: Oi.
3: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
4: Kau marah, Zah?
3: Ya.
4: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
3: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan.
4: Yeah.
3: Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
4: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
3: Ya.
4: Bebal lah.
3: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
4: Macam perlu pula dimarah,
3: ya,
4: kan?
3: Ya, betul. So, dia buat ini bah, salah tu kan.
4: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
3: Ya, jadi kan marah lah, kan?
4: Marah lah kau.
3: Tapi boleh kan?
4: Ya, macam mana tu, Mr. B?
3: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
5: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
3: Aku jaga.
4: Hati-hati, awas bilangnya.
5: Macam Naruto kan, sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
4: Betul.
5: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita, kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar beritahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas kah, contohnya
3: masuk ke rumah.
5: Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
4: Betul.
5: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu, kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
4: Betul.
5: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita, la taghdab, janganlah kamu marah, walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan?
4: Iya. Macam aku menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
3: Okay,
4: tips-tips
3: next.
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
7: Tau FM.

dengan show-nya hujung minggu. Katakan saja kau mampu. Apa yang kau tunggu? Show-show-nya hujung minggu. Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa. Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

0: FM, pilihan anda.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Apalah ni orang. Cantik sejak keretanya, tapi buang sampah keluar tingkap. Langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita, kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Jika dalam pemanduan anda mengalami kelopak mata sayur, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong, tatapan kosong dan mengelamun, berhenti. Kerana itu adalah gejala microsleep. Lakukan ini. Berhenti di tempat selamat. Lakukan power nap selama 5 hingga 20 minit. Berehatlah setiap 2 jam perjalanan dan tukar pemanduan jika diperlukan. Teruskanlah pemanduan dengan selamat dan kami di Tawau FM akan bersama anda sepanjang perjalanan. Ngam.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM Stesen Pilihan Anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 2 petang, saya tak boleh jamin akan terus menemani seluruh pendengar musi syoknya hujung minggu, ya. Musi syoknya hujung minggu untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM Stesen Pilihan Anda, ya. Baik, dan sepanjang pertemuan kita 4 jam ini, saya akan kongsikan benda-benda yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu, dan juga pastinya berkaitan dengan bola sepak Piala Dunia 2026, ya, yang ketika sedang berlangsung. Jadi bagaimana dengan pasukan sokongan saudara? Jadi saudara boleh menyaksikan tak lain tak bukan di mana, di RTM, ya, atau RTM Klik TV OK. Itu antara lawanan yang boleh anda saksikan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung kali ini. Baik, terus setia bersama kami di FM Stesen Anda. Dan jangan lupa saudara, untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, jangan lupa hantarkan 10 playlist pilihan anda. Mesti 10 playlist pilihan anda saya akan tunaikan insyaAllah sehingga pukul 2 petang ini. Jadi terus setia bersama kami di Tawar FM Stesen Pilihan Anda.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawar FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawar FM.
0: Baik saudara, hari ini 21 Jun 2026 bersamaan 5 Muharram 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia hari ini. Apa saja yang saudara lakukan?

0: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, kemenangan Jaya Jerman 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kemenangan Piala Dunia 2026 di Stadium Toronto awal pagi tadi. Sekaligus mengesahkan tempat mereka ke pusingan kalah mati. Kita saksikan bersama nanti.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda terima lagu persembahan daripada Aizat Musi Zon Kusra untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.40 pagi dan seperti biasa, saya nak bersama dengan Kak Rogers, Musi Formula Kak Rogers. Sekarang ini kita akan berkongsi dengan bagaimana nak menghilangkan darah tinggi. Bersama dengan Kak Rogers pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Rogers, yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak.
4: Ah, kenapa tu?
3: Kak, oh Kak Gorgeous.
4: Ya, Bulat, kenapa?
3: Kak, kawan ku bah, masalah darah tinggi terus.
4: Muda-muda ada darah tinggi?
3: Woi, nah, umurnya berapa sudah tu? Berkat 40.
4: Oh.
3: Biarpun umurnya tua, tapi kami masih kawan.
4: Oh, ini yang si Guntang.
3: Iya, si Guntang.
4: Kawanmu si Guntang.
3: Iya, dia lah tu, Kak. Kok ada berat-berat lupa pula.
4: Oh, kenapa dia? Anu,
3: ada
4: boleh darah,
3: dia selalu darah tinggi. Macam mana tu?
4: Ada petua dia ni. Tulis dulu.
3: Bukan, aku tulis. Aku rakam terus kasih
4: okay,
3: dia.
4: Lah, rakam, lah, rakam.
3: Ah, okay.
4: Inilah budak zaman now ni. Okay, petua dia. Senang je ni. Ambil daun kucai tu. Kira-kira seikat lah.
3: Aha.
4: Macam tu kan. Okay, ambil. Kita bersihkan dulu. Lepas tu kita tumbuk dengan sedikit garam. Lepas tu kita perah airnya tu. Kita bubuh dalam mangkuk.
3: Aha.
4: Dan kita biarkan semalaman. Okay, kita biar dulu satu malam.
3: Oh.
4: Lepas tu pagi-pagi tu kita minum lah. Kita minum perahan air daun kucai yang kita tambah dengan garam tadi tu. Sebelum makan apa-apa. Maksudnya dengan perut kosong tu, InsyaAllah sembuh lah tu.
3: Okay lah Kak. Terima kasih banyak-banyak Kak Gorgeous.
4: Sama-sama. Kasih tau si Guntang tu pelan-pelan kalau buat kerja.
3: Iya Kak.
4: Jangan
3: iya.
4: Selalu marah-marah juga kan.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang sentiasa berkongsi sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita. Jika sudah nak cantik, nak sihat, terus setia bersama kami Tawau FM, stesen Melanda Lusi Formula Kak Gorgeous setiap hari bersama dengan anda di udara.

0: kes makan hati bola Kusman dengan Syakira dan juga adiknya mesti ikut kecil rindu buatmu pagi ini. Dan saudara, berikut saya sampaikan jadual waktu surat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat Fadu Zohor hari ini tepat pukul 12.10 minit tengah hari, waktu asal pukul 3.36 minit petang, waktu maghrib pukul 6.21 minit petang, waktu isyak pukul 7.37 minit malam, sementara subuh pagi esok surat tepat pukul 4.41 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Bandung, Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya surat Fardu Zohor hari ini tepat pukul 12.13 minit hari, waktu asar pukul 3.39 minit petang, waktu maghrib pukul 6.24 minit petang, waktu isyak pukul 7.39 minit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.45 minit pagi. Demikian tadi saudara, waktu itu surat Fardu yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Hai guys, terus dengar Tawau.

Amigão, bora lá, Bibi, é só pode ir lá.

0: Janji Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12:01. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami Dawa FM, setiap dengan anda. InsyaAllah saya akan tenturakan 10 playlist pilihan pendengar kita tengah hari ini. Baik, bersama dengan Spring, Morgan Villa, terus berikan pendengar kita.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apabila sahaja permintaan Abu Hurairah kali kedua supaya baginda Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar tergolong dalam orang-orang mukmin dan mukminat, maka doa Rasulullah SAW ternyata makbul. Kemudiannya, karena Abu Hurairah radhiallahu anhu benar-benar menjadi seorang mukmin yang sangat takwa, kuat beribadah, serta merupakan pejuang Islam yang berani di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiallahu anhu, Abu Hurairah radhiallahu anhu telah dikurniakan satu jawatan pemerintahan di Bahrain. Tetapi apakala Khalifah Umar radhiallahu anhu mendapat tahu bahwa Abu Hurairah radhiallahu anhu mempunyai harta simpanan, maka segeralah baginda memanggilnya supaya menemuinya di Madinah. Setelah sampai di Madinah, maka Khalifah Umar Al-Khattab radhiallahu anhu berkata kepadanya, "Hai musuh Allah dan musuh kitab Allah, apakah engkau telah mencuri kitab Allah?" Mendengar kata yang keras itu, Abu Hurairah radhiallahu anhu lantas menjawab, "Aku bukannya musuh Allah maupun kitabnya, tetapi aku musuh orang-orang yang memusuhi kedua-duanya, dan sungguh aku tidak mencuri harta Allah." Kemudian Sayyidina Umar radhiallahu anhu bertanya lagi, "Kiranya demikian, dari manakah engkau berhasil mengumpulkan uang yang 10.000 itu?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Uang itu aku perolehi dari hasil kudaku yang telah membiak serta dari pemberian-pemberian orang." Akhirnya Khalifah Umar radhiallahu anhu lalu memerintahkan, "Sungguh aku perintahkan engkau supaya menyerahkan uangmu itu kepada Baitul Mal." Tatkala menerima perintah, Abu Hurairah radhiallahu anhu lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin." Sebenarnya Abu Hurairah radhiallahu anhu telah mengumpulkan uangnya dengan cara yang halal, tetapi Khalifah Umar Al-Khattab radhiallahu anhu telah meragukan hasil keuangan itu sehingga baginda memerintah supaya dikembalikan kepada Baitul Mal dan untuk kebaikan Abu Hurairah juga. Tetapi akhirnya Abu Hurairah menjadi keberatan serta ragu-ragu untuk menerima satu jawatan baru yang ditawarkan kepadanya oleh Khalifah Umar, lantas dengan tegas ditolaknya. Ketika saat-saat akhir hayatnya yang penuh kesucian itu, Abu Hurairah berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku mencintai pertemuan dengan engkau, maka cintailah pertemuan denganku." Sahabat yang terkenal sebagai tokoh hadis ini telah wafat dalam tahun 59 Hijrah dalam usia 78 tahun, lalu dikebumikan di Baqi. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

0: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.26 minit tengah hari. 10 playlist terbaik pilihan Juraimi dari kampung Kinabutan, Tawau. Semoga anda timbulkan lagu-lagu pilihan Juraimi untuk tengah hari ini. Musi Janji Rock.

0: Rock.
1: Baik, sahabat yang tinggal untuk Aiman di Taman Lian 6. Saya ingin mengucapkan selamat hari bapa kepada seluruh dunia, terutama sekali bapa saya. Semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Terima kasih kepada. Terima kasih Aiman di Taman Lian 6. Terus berhibur bersama dengan Mei, Cinta Memekar di Hati. 12.30 menit tengah hari.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: hari tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, praktis lagu-lagu Abang, ikut pergi konsert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah dia panggil kita, Hurricane lah nak,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sarip kita.
2: Baik, selamat tengah hari untuk Bahar Mada. Okey, katanya selamat bertugas dan selamat salam syuk layan dan janji rok buat semua layan Talk FM pilihan anda. Info cuaca di Temanggung katanya agak panas sangat katanya. Kalau ada belanja cendol katanya lagi bagus. Salam buat cinta hatiku Tina di Rumah of Day. Layan Talk FM RM Click di tempat kerja bertugas hujung minggu dan cari pembelikan katanya. It's off. Okay, syukur alhamdulillah sebab masih ada yang masih kerja katanya. Selamat berkonti untuk Abang DJ sampai jam 3 petang jadi rock. Terima kasih buat yang bergelar bapa. Selamat Hari Bapa buat diri ini juga seorang bapa. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih.

Okey, selamat jangan lupa tuan pukul 1 tengah nanti ketika utama 1 dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. 1 tengah nanti.

0: Förluas brannan Petronas i Turkmenistan brukar axas Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia serta sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kim Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat seperti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia telah menzahirkan ucapan selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seseorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podikson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, El Rum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgios Donis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rezerv gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah sayang?
1: Bereslah kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni. Bila cinta berakhir.
1: Percayalah kakak.
2: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock. Back to back to playlist terbaik pilihan pendengar Tawang FM bermula.
3: Baiklah, teruskan pukul 1.23 hari. Terus bersama kami mengusi lagu-lagu rock menunaikan pelaris pilihan daripada kita petang ini. Tengah hari ini

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: pretend you rock.
1: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
0: Rock.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Mari kita semoga nanti bulan lagu persembahan dan berkumpulan Laksamana Melusi Zon Kesada untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah hari.
0: Selekta.
2: Ada misi. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
3: Okey.
2: Dua, tak menepati masa.
3: Pun gua okey.
2: Tiga, cinggir.
3: Okey.
2: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror? Yang tak terror ni pasal cinggir ni.
0: Selekta Rock.
1: Baiklah, setelah sampai di sini dulu pertemuan kita mesti Daily Rock untuk hari ini. Pertemuan kita Ahad 21 Jun 2026. Dua petang sudah ikuti Jatah Hits Tower FM bersama dengan rakan saya DJ N akan menemani anda sekitar pukul 3 petang. Salam kemasyarakat, salam kecilan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, syahnya jom minggu tu FM pilihan anda 2-2 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pada jom minggu. Salam kemesraan, salam keceriaan kepada pendengar-pendengar tu FM di mana jualan anda line terus tu FM sesuai pilihan anda. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami menerusi syahnya jom minggu edisi Ahad 21 Jun 2026. And kembali lagi menemani anda seperti biasa pukul 2 petang setiap hari Ahad kita bersama menerusi Carta Hits Tau FM. Kita akan dengarkan 10 lagu-lagu hits menerusi Carta Hits Tau FM. 10 lagu-lagu hiburan hits, lagu terbaru, lagu terpaling hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah lagu yang menjadi juara untuk minggu ini. Dan minggu ini kita bersama untuk minggu yang ke-19 edisi Ahad 21 Jun 2026. Dan juga terima kasih yang terus setia bersama-sama kami mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Dan juga untuk anda yang dengarkan Tau FM secara atas talian menerusi RTM Klik juga, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okey, lagu-lagu hiburan hits selama sejam ini and Liana Miza menemani anda. Dan sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu hits minggu ini, apa kata kita imbas dulu kedudukan lagu-lagu hits minggu lepas untuk imbasan Carta Hits Tau FM.
2: Hits 10.

0: mana lah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau syokkan je hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawau FM. Pilihan anda. Okey, itu dia tadi imbasan untuk Carta Hits kita minggu yang ke-18. Minggu ini kita bersama untuk minggu yang ke-19 pula. Okey, itu tadi imbasan Carta Hits kita. Bagaimanakah kedudukan untuk lagu-lagu hits minggu ini? Pastinya ada lagu yang tersingkir, ada lagu yang kekal kedudukannya, ada lagu yang naik dan juga turun. Okey, apapun terus setia bersama-sama N sehinggalah 3 petang dengan lagu-lagu hiburan hits. Dan apa jualan kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan. Dan selamat menyambut Hari Bapa untuk anda yang bergelar bapa, ayah ke, papa ke, ayanda ke, yang menyambut Hari Bapa hari ini, yang bergelar bapa, lama sudah bergelar bapa, yang baru bergelar bapa, yang akan menjadi bapa juga, selamat menyambut Hari Bapa untuk anda. Ada yang mungkin di hujung minggu rancang sudah untuk sambut Hari Bapa ni, membawa bapa tersayang dengan keluarga tersayang pergi ke tempat-tempat yang menarik, contohnya mungkin bawa bersel siar di tepi pantai kan, ataupun bawa makan malam ke tempat restoran yang dia suka makan kan. Yang penting kita hargailah bapa selagi masih ada. Okey, itu cerita pasal bapa pula. Dan untuk bapa-bapa yang dengarkan Tau FM, ibu-ibu ke adik-adik kita yang mendengarkan Tau FM menerusi Carta Hits kita, teman-temankan saya Anne, kita akan teruskan hiburan dengan kedudukan lagu-lagu hits minggu ini di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Di tangga yang ke-10 kita ada lagu terbaru daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva dengan lagu mereka sendiri, Satu Minggu Dalam Carta. Minggu lepas merupakan lagu pencalonan baru. Minggu ini di tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-9, Noh Saleh dengan lagu yang terbang. Dua Minggu Dalam Carta minggu lepas di tangga yang ke-10, naik satu anak tangga. Dan di tangga yang ke-8 kita ada lagu daripada Alpha, Tiada Pengganti. Empat Minggu Dalam Carta jatuh satu anak tangga. Minggu lepas di tangga yang ke-7, minggu ini di tangga yang ke-8. Baik, kita terus layan Carta Hits Tau FM.
2: Hits

0: Jom dengar carta hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Carta 10 hits terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM, pilihan anda.
2: Okey, itu dia tadi lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Lagi hiburan kita teruskan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Untuk lagu yang berada di tangga yang ke-7, lagu daripada Marsha Milan, lagunya Tahta Cinta, 3 minggu dalam carta minggu lepas di tangga yang ke-8, minggu ini di tangga yang ke-7, naik 1 anak tangga. Di tangga yang ke-6 pula Andi Bernadi dengan lagu yang Aku Nak Kahwin, 5 minggu dalam carta, kekal kedudukannya. Di tangga yang ke-6 juga. Dan di tangga yang ke-5, lagu yang pernah juga menjadi juara beberapa kali, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Adi Govinda, Menamakanmu Cinta, 22 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-4, minggu ini jatuh di tangga yang ke-5 pula. Baik, kita terus layan 3 buah lagu ini. Terus dengarkan carta hits Tawa FM. Hits 7.

0: 좀 등한 잘다 히츠 나와우 FM 좀 야얀 야얀
1: 히츠 리마

0: Jakarta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Jakarta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Okey, masih lagi kita layan carta hits Star FM pilihan anda edisi Ahad 21 Jun 2026 minggu yang ke-19. Okey, teman-teman, kan saya Eliana Miza masih lagi menemani anda di hujung minggu ini. Okey, lagi hiburan kita teruskan dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga dan juga lagu pencalonan baru. Di tangga yang keempat kita ada lagu daripada Tajul Hakim Rusli dan Afiq Syazwan, Bintang, 20 minggu dalam carta, naik satu anak tangga minggu lepas. Di tangga yang kelima minggu ini, di tangga yang keempat. Dan di tangga ketiga kita ada lagu daripada Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet, 16 minggu dalam carta. Minggu lepas menjadi juara, minggu ini jatuh pula di tangga yang ketiga. Okey, dan lagu pencalonan baru sebelum tu, lagu tersingkir. Lagu ini dapat bertahan selama 13 minggu dalam carta hits. Lagu daripada Baby Acha, Mabuk Cinta. Okey, lagu tersingkir minggu ini dan juga lagu pencalonan baru kita ada lagu terbaru daripada Yusri Abdul Halim, Maji Waraga. Ini lagu solo beliau, ya, lagu solo terbaru beliau, bukan sebagai kumpulan KRU tapi sebagai Yusri Abdul Halim. Lagu baru beliau, Jiwa Raga, lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Baik, kita lain terus carta Hits FM.
0: Hits 4.

Jom. Kita layan terus Carta Hits. Carta Hits. Tawo FM, pilihan anda. Hits 3.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Jom. Kita layan terus. Carta hit. Tawau FM. Pilihan anda. Perjalanan baru.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Baiklah, nampaknya kita hampir tiba di penghujung untuk Carta Hits kita. Sebelum kita pergi kepada dua kedudukan yang terakhir, naib juara dan juga juara, apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini. Di tangan ke-10 tadi, kita ada lagu daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva dengan lagu yang sendiri. Di tangan yang ke-9, Noh Saleh dengan lagu yang terbang. Di tangan yang ke-8, Alpha, tiada pengganti. Di tangan yang ke-7, Marsha Milan, Tahta Cinta. Di tangan yang ke-6, Andi Bernadi, Aku Nak Kahwin. Di tangan yang ke-5, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Adi Govi Binda Menamakanmu Cinta. Di tangga yang ke-4, Tajul Hakim Rusli Afiq Syazwan Bintang. Di tangga yang ke-3, Hakim and the Magistrate Juliet. Dan lagu tersingkir, Baby Acha Mabuk Cinta, dapat bertahan selama 13 minggu. Dan lagu pencalonan baru bersama dengan Yusri Abdul Halim dengan lagunya Jiwa Raga. Okay, itu dia sedikit imbasan untuk kedudukan lagu-lagu hits bagi carta hits kita minggu ini, minggu yang ke-19. Okey, kita pun hampir tiba di penghujung. Kita akan ketahui lagi dua kedudukan yang terakhir. Naib juara minggu ini bersama dengan Wan Yasrita, lagu yang Lembayung Tari. 11 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga ketiga, minggu ini naik di tangga yang kedua. Dan di tangga pertama kekal kedudukannya sebagai juara minggu ini, Sayang Orang Sama daripada Adira. 8 minggu dalam carta. Okey, itu dia dua lagu terakhir kita, Wan Yasrita, lagunya Lembayung Tari, naib juara. Dan juara minggu ini bersama dengan Adira, Sayang Orang Sama. Terus layan Carta Hits FM.

Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM, pilihan anda.

0: Hujung Minggu. Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi Syahnya Hujung Minggu pun sampai di sini saja bersama-sama Anne, dan juga carta hits kita pun berakhir sampai di sini. Selepas ini kita akan dengarkan berita dari Toy FM. Selepas itu Syahnya Hujung Minggu akan diteruskan lagi sehinggalah 7 malam bersama dengan DJ yang bertugas pula. Dan saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebih ke manis dalam senyuman. Sekali lagi, selamat Hari Bapa untuk anda yang bergelar bapa, ayah ke, ayanda ke, papa ke. Cantiknya langit berwarna jingga, boleh dilihat di hujung jasa kasih ibu hingga ke syurga, kasih bapa setiap masa. Gitu. Selamat Hari Ayah, selamat Hari Bapa untuk anda yang bergelar bapa di luar sana. Okay, luangkanlah masa di hujung minggu ni, cipta momen bahagia dengan orang yang tersayang. Sambil-sambil layan Toy FM, sesuai pilihan anda, di mana jualah anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan happy weekend semuanya. Bye-bye. Kita jumpa lagi untuk carta hits minggu depan. Bye.
1: Ahad anda pasti akan jadi
2: luar biasa
1: dengan mendengarkan carta 10 hits terbaik menerusi carta hits Power FM.
3: Tawau. Turn it up, let's go.

seketika nanti, Tawau 3 petang.

21 Jun 2026, fokus berita petang ini, wacana pemikir perkukuh kefahaman isu global, seni mural pacu pembangunan bandar dan ekonomi belia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Masyarakat perlu mempunyai pemikiran yang terbuka dalam memahami isu geopolitik global, namun tidak mudah terpengaruh dengan naratif luar yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, rakyat perlu menilai setiap isu berdasarkan acuan dan kepentingan negara sendiri sambil terus memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Wacana Pemikir Peringkat Zon Tawau 2026, Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia di Dewan Masyarakat Tawau. Program seperti itu katanya penting bagi membantu masyarakat memahami isu semasa dengan lebih jelas serta membuat penilaian yang tepat terhadap perkembangan yang berlaku di peringkat antarabangsa menerusi perkongsian bersama panel berpengalaman. Sementara itu, Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, penganjuran program itu bertujuan melahirkan pemimpin yang berfikiran terbuka serta mampu menilai cabaran semasa secara matang, terutama dalam era digital yang semakin mencabar. Program Wacana Pemikir mengetengahkan isu krisis Asia Barat kerana impaknya bukan sahaja dirasai di rantau berkenaan, malah turut memberi kesan kepada masyarakat global termasuk Malaysia dan Sabah. Tawau merupakan daerah pertama lokasi penganjuran program berkenaan dan akan diadakan di peringkat zon seluruh Sabah.

Seni mural berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan bandar serta menjana pendapatan golongan belia jika bakat dan kemahiran yang dimiliki terus diperkasakan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif menjantikkan bangunan menerusi kerjasama pihak berkuasa tempatan, syarikat swasta dan pemilik premis bukan sahaja memperindah lanskap bandar, malah membuka peluang kepada golongan belia menonjolkan bakat dalam bidang ekonomi kreatif. Menurut beliau, usaha itu membuktikan kreativiti mampu memberi nilai ekonomi kepada individu dan komuniti setempat sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan serta sumber pendapatan baharu. Datuk Nizam berkata demikian ketika merasmikan mural bertemakan Bumi Peladang dan Tawau Lestari di Tawau. Beliau turut memuji penglibatan anak jati Tawau dalam projek berkenaan yang disifatkan sebagai bukti bahawa golongan belia tempatan memiliki bakat dan potensi besar untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Sehubungan itu, beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi meneruskan usaha memperindah bandar dan mempromosikan Tawau sebagai destinasi pelancongan. Projek mural hasil kerjasama Majlis Perbandaran Tawau, NutriPlus Sabah dan Your Ideas Makers itu menampilkan elemen warisan Borneo seperti orang utan, monyet Belanda, tanaman koko, lanskap kampung serta budaya makanan tempatan. Selain memperkukuh identiti Tawau sebagai bandar pertanian dan peladangan, mural tersebut dijangka menjadi tarikan pelancongan baru yang mampu merancakkan ekonomi setempat. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 yang kini berkuat kuasa secara rasmi disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan di negara ini. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal berkata, akta berkenaan penting bagi membendung gejala buli yang semakin serius, khususnya dalam kalangan pelajar. Menurut beliau, pelaksanaan hukuman yang lebih berat menerusi akta itu mampu meningkatkan tahap tanggungjawab pelaku serta ibu bapa dalam memastikan tingkah laku anak-anak sentiasa dipantau dan dibimbing. Datuk Rina berkata demikian ketika ditemui media pada program Sukaneka Perpaduan peringkat negeri Sabah dan Smart Start School di Tawau. Beliau berkata walaupun penguatkuasaan undang-undang amat penting, usaha membanteras budaya buli perlu bermula dari rumah kerana ibu bapa merupakan individu paling hampir dengan anak-anak. Tambahnya, pengenalan hukuman yang lebih tegas juga dapat meningkatkan kesedaran ibu bapa untuk memainkan peranan lebih aktif dalam memantau perkembangan emosi dan tingkah laku anak-anak bagi mengelakkan mereka terlibat dalam perbuatan buli. Menurut Datuk Rina, kes buli boleh meninggalkan kesan psikologi yang berpanjangan kepada mangsa serta menjejaskan keyakinan diri, prestasi pembelajaran dan kesejahteraan mental jika tidak ditangani dengan sewajarnya. Beliau turut berharap lebih banyak program pendidikan, advokasi dan intervensi dilaksanakan oleh pelbagai agensi bagi memastikan usaha pencegahan buli dapat dilakukan secara menyeluruh dan berterusan. Menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga juga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli termasuk berdepan denda atau membayar pampasan kepada mangsa sehingga RM250,000. Akhir sekali, Pesta Regata Lepa ke-31 bukan sekadar acara pelancongan, sebaliknya menjadi platform penting untuk mempromosikan budaya masyarakat Bajau di Semporna yang merupakan antara warisan unik dan identiti negeri Sabah. Pegawai Daerah Semporna, Mas Syazwan Datuk Masud berkata, penganjuran pesta berkenaan diharap dapat menarik kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negara sekaligus memperkenalkan keunikan budaya Bajau yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Beliau berkata demikian kepada RTM pada majlis pelancaran menaikkan sambulayang sempena Regata Lepa ke-31 di Dataran Lepa Semporna. Menurut beliau, acara menaikkan panji atau sambulayang itu menandakan bermulanya secara rasmi siri sambutan Regata Lepa tahun ini. Katanya, pesta tradisi berkenaan terus menjadi medium penting untuk memperkenalkan keunikan budaya masyarakat Bajau kepada pelancong selain mengukuhkan kedudukan Semporna sebagai destinasi pelancongan budaya
pusat utama di Sabah. Sepanjang sambutan berlangsung, pelbagai aktiviti menarik telah disusun termasuk pertandingan Ratu Lepa, persembahan kebudayaan tradisional serta program yang mengetengahkan warisan masyarakat Bajau. Kemuncak sambutan pada 27 Jun nanti akan menyaksikan perarakan lebih 15 perahu tradisi Lepa di perairan Sempurna selain persembahan artis popular tanah air yang dijangka menarik kehadiran pengunjung dari seluruh negara. Orang ramai khususnya rakyat Sabah dan Malaysia dijemput hadir memeriahkan Pesta Regata Lepa ke-31 yang bukan sahaja menawarkan pelbagai tarikan unik, malah menjadi wadah penting dalam memelihara dan mempromosikan warisan budaya masyarakat Bajau kepada generasi akan datang. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzia Hajak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Show Jauh Jauh Minggu Tawau FM, stesen pilihan anda. 3.19 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu dan salam hari Ahad untuk anda semua, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih lagi setia mendengarkan kami ketika ini menerusi frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi Poltar Radio RTM. Anda kini bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J untuk segmen yang ketiga. Okey, kiluan je bape. Alright, kawan saya kata. Untuk show-nya hujung minggu edisi hari ini 21 Jun 2026. Hari ini sudah pun berada di hari kelima bulan Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih setia mendengarkan kami ketika ini. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan penyampai kita, DJ Tamrin untuk segmen kedua tadi. Dan juga DJ N yang telah pun bersama dengan anda untuk carta hits Tawau FM tadi. Dan seperti biasa, petang ini kita akan bersilang budaya Radio RTM di Tawau FM.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi.
3: Silang Budaya
4: Radio RTM,
2: stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
4: Radio RTM.
0: Ya, Silang Budaya Radio RTM. Untuk hari ini kita akan bermain kuis simpulan bahasa. Okey, kita akan kongsikan soalan untuk simpulan bahasa ini dan anda kena pilih jawapan yang tepat untuk maksud kepada simpulan bahasa tersebut, ya. Baik, kita akan mulakan kuis simpulan bahasa hari ini dengan soalan yang pertama. Anda boleh hubungi kami di 0897782243, ya. 0897782243 untuk menjawab berikan jawapan kepada simpulan bahasa ini, ya. Baik, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Makan hati, apakah maksud makan hati? A, suka makan hati. B, memendam. C, kecewa di pemurah. Kita ada pemanggil yang pertama. Hello. Alamak, okey, boleh cuba hubungi sekali lagi 0897782243. Okey, apakah maksud makan hati? Kita ada pilihan jawapan, suka makan hati A, B memendam, C kecewa di pemurah. Pemanggil yang pertama, hello.
5: Hello, assalamualaikum DJ Wanje.
0: Waalaikumsalam, Kak Rahimah kat tu?
5: Ya.
0: Wow, Kak Rahimah. Okey, Kak Rahimah, apa maksud makan hati? A, suka makan hati. B, memendam. C, kecewa di pemurah.
5: C, kecewa.
0: Kecewa. Okey, Kak Rahimah makan hati kan ni?
5: Tidaklah.
0: Tidaklah, gembira sejak kan? Okey, terima kasih Kak Rahimah. Betul jawapannya. Yeay. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Rahimah. Tak sempat kita bagi salam balik. Okey, itu soalan yang pertama untuk kuis simpulan bahasa hari ini. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, ini besar mulut. Okey, besar mulut. Pilihan jawapannya A, pemurah. B, suka bercakap besar. C, bijak di penakut. Mana satu pilihan jawapan anda? Hubungi kami di 0897782243. Besar mulut maksudnya sama ada A, pemurah. B, suka cakap besar. C, bijak di penakut. Baik, kita ada pemanggil yang kedua di talian. Hello, selamat petang.
6: Ya, selamat petang juga.
0: Anis kah tu?
6: Iya, dia
0: letak. Kumusta?
6: Mabuti naman, dah silangan ke dito.
0: Apa suara tu, Nis?
6: Kau Jian, kumusta?
0: Mabuti naman aku, maraming salamat.
6: Pariho tayo.
0: Nah, dah tahu sudah tu. Okey, Anis. Okey, Anis. Soalan untuk besar mulut ni. Pilihan jawapannya A, pemurah. B, suka cakap besar. C, bijak di penakut.
6: Suka bercakap besar.
0: Suka cakap besar. Betul kan, Anis? Yakin?
6: Ya, betul. Sangat betul.
0: Adakah orang besar mulut di sekitar Anis atau Anis pernah kenal dulu?
6: okey adalah baik-baik semua.
0: Alhamdulillah. Okey Anis, terima kasih Anis. Assalamualaikum.
6: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, itu dia pemanggil kita yang kedua. Anis dari Kunak telah pun menjawab soalan yang kedua untuk kuis simpulan bahasa petang ini. Baik, soalan yang seterusnya. Okey, kaki tangan. Pilihan jawapannya A, orang kurang waras, B, orang rajin, C, orang malas, D, pembantu ataupun orang suruhan. Kita ada pemanggil yang ketiga. Hello? Hello?
7: Hello?
0: Ya, hello? Siapa di talian?
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Jamal Lopok sini.
0: Dia macam dia jadi bukan Jamal Lopok, Jamal lain sudah tadi tu. Macam tak kenal sudah suaranya. Sihat ke Bang Jamal?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Okey, baik.
7: Dalam kereta apa ni?
0: Oh, dalam kereta. Baik, yang penting nak memandu ya, parking dulu.
7: Anda parking.
0: Okey, pilihan jawapan untuk kaki tangan. Orang kurang waras A, B, orang rajin, C, orang malas, D, orang suruhan ataupun pembantu. Mana satu jawapannya?
7: Apa ni? Tadi soalannya
0: kaki tangan. Okey, pilihan pilihan jawapannya A, orang kurang waras, B, orang rajin, C, orang malas, D, orang suruhan ataupun pembantu.
7: Orang suruhan ataupun pembantu.
0: Jawapan D ya.
7: Ya.
0: Okey, baik, tahniah. Jadi
7: Alhamdulillah.
0: Okay. Jadi masa berniaga ni ada kaki tangan kah? Atau sendiri sejak kaki tangannya?
7: Sendiri sejak kaki tangannya.
0: Macam kebetulan pula kan Jamal Lopok yang buat panggilan. Okey bang, terima kasih bang. Hati-hati memandu.
7: Okay,
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu dia Jamal Lopok memanggil kita yang ketiga untuk petang ini. Tiga sudah kita kongsikan soalan dan juga maksud simpulan bahasa untuk petang ini. Baik, kita teruskan dengan soalan yang keempat untuk sesi petang ini. Makan garam. Okey, pilihan jawapan untuk makan garam antaranya A, pemurah, B, suka makan, C, berpengalaman ataupun D, penakut. Okey, untuk soalan makan garam, pilihan jawapannya A, pemurah, B, suka makan, C, berpengalaman ataupun D, penakut. Okey, kita ada pemanggil yang keempat. Hello. Alamak, boleh cuba hubungi sekali lagi 0897782243. Ada yang panggil kita di WhatsApp. Jangan panggil di WhatsApp, dia panggil di 0897782243. Hello, selamat petang.
8: Hello.
0: Ya, selamat petang. Siapa tu? Ai. Macam berpas-pas pula diorang.
9: Hello, hello.
0: Hello. Okey, sebelum tu matikan dulu radio di belakang tu boleh?
9: Boleh.
0: Bergema dia. Okey, siapa di talian?
9: Yana,
0: buat panggilan dari mana Yana?
9: Dari Lahad Datu.
0: Oh, jauh dari Lahad Datu. Okey, Yana, untuk makan garam apa jawapannya? A, pemurah, B, suka makan, C, berpengalaman, D, penakut.
9: C, berpengalaman.
0: Jadi Yana sekarang sudah di rumah ataupun bekerja?
9: Bekerja.
0: Jadi Yana sudah banyak makan garam di tempat kerja ataupun ada lagi yang duluan banyak makan garam?
9: Banyak lagi makan garam kan.
0: Okey Yana, terima kasih kerana buat panggilan bersama dengan kami. Assalamualaikum. Bye-bye.
9: Waalaikumsalam.
0: Okey, pemanggil kita yang keempat untuk kuis silang budaya simpulan bahasa untuk petang ini. Baik, 3.28 minit petang. Kita ada dua lagi lah sebelum kita memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar. Untuk soalan yang kelima, makan gaji. Ini paling senang. A, suka makan, B, bekerja dengan orang, C, pemurah ataupun D, penakut. Adakah dia makan gaji sebab dia penakut ataupun bagaimana? Okey, pemanggil yang kelima. Hello. Alamak, terkejut saya. Okey, cuba hubungi sekali lagi 0897782243 untuk soalan makan gaji. Hello, selamat petang.
10: Selamat petang.
0: Siapa tu?
10: Lin.
0: Lin, buat panggilan dari mana, Lin?
10: Dari Megajaya.
0: Megajaya. Okey, Lin, untuk makan gaji, A, suka makan, B, bekerja dengan orang, C, pemurah ataupun D, penakut.
10: B, bekerja dengan orang.
0: Okey, Lin bekerja Lin makan gaji dengan orang kah juga? Lin makan gaji ataupun makan gaji sendiri?
10: Makan gaji juga.
0: Okey. Mudah-mudahan lah bekerja kita dapat bekerja dengan bagus ya. Kalau makan gaji kan, Lin? InsyaAllah. Terima kasih, Lin. Assalamualaikum. Bye.
10: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia pemanggil yang kelima. Ada satu ruangan lagi untuk kuis simpulan bahasa ini untuk soalan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang keenam ini adalah berbunyi kaki lima simpulan bahasanya. Dan pilihan jawapannya A, orang rajin, B, orang malas, C, ruang pejalan kaki, D, orang berani. Pemanggil yang keenam. Hello, selamat petang.
8: Hello.
0: Ya, hello, selamat petang. Siapa tu?
8: Dengan Wawan.
0: Siapa nama dia?
8: Wawan, Wawan.
0: Wawan, macam sama pula nama kita tahu. Wawan Hai. Dengan Wan J.
8: Oh, iya
0: kah? Wih, tak betul tak kenal aku. Tak apa, gurau-gurau ya. Okey, Wawan, buat panggilan okay. Dari mana Wawan?
8: Daripada Mega Jaya juga.
0: Oh, Mega Jaya. Kawan Silin kan ni?
8: Bukan.
0: Oh, bukan.
8: Beda company.
0: Oh, okey, baik. Baik, Wawan, untuk kaki lima jawapannya A, orang rajin, B, orang malas, C, ruang pejalan kaki, ataupun D, orang yang berani.
8: Untuk kaki lima?
0: Sekali lagi jawapannya ya, A, orang rajin, B, orang malas, C, ruang pejalan kaki, D, orang berani.
8: Macam A, bah?
0: Orang rajin, kaki lima, kaki lima. Selalu kita dengar ni.
8: Orang malas kali.
0: Dia wait pilih sejak. Okey, sekali lagi saya sebut ya. Pilihan jawapannya A, orang rajin, B, orang malas, C, ruangan pejalan kaki, ataupun D, orang berani.
8: Ruangan pejalan kaki.
0: Nah kan, itulah kau. Mesti kita
8: tak fokus lah tadi. Habis sama lama kita.
0: Wih, tiba-tiba dah ada kaitan. Okey, Wawan. Jadi jawapannya adalah ruang pejalan kaki kan?
8: Iya, betul.
0: Okey, baik. Terima kasih, Wawan. Tengah kerja kan ni? Tengah kerja?
8: Tengah kerja ni, Bukit Said.
0: Oh, okey, baik. Selamat bekerja untuk anda, Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
8: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia pemanggil yang ke-6 untuk petang ni. Hilang fokus konon ya, sebab nama kami sama. Konon lah. Okey, apa-apa, terima kasih untuk 6 pemanggil kita yang pertama ini. Kita akan kembali bersama untuk simpulan bahasa, kuis simpulan bahasa selepas kita memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar nanti ya. Dan sekali lagi dikongsikan kepada anda, maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3, Tawau Timur adalah 3.36 minit petang, dan untuk zon 4, Tawau Barat pula waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.39 minit petang. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini menerusi kuis simpulan bahasa silang budaya Tau FM. Nantikan untuk anda hubungi di 089-77-8243. Beribu dahulu bersama dengan Roy Kapila dan juga Baby Acha, joget dikir barat menghibur hati silang budaya.

0: Silang
1: Budaya
2: Radio
1: RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.24 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Daripada Abu Amrah atau digelar juga Abu Amrah, Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan untukku dalam Islam suatu ucapan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selainmu." Baginda bersabda, "Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqomah." Pengajaran hadis. Hadis menuntut agar mukmin sentiasa mengambil berat soal iman, tauhid dan akidahnya, selalu memperbarui imannya kepada Allah, seterusnya beristiqamah menunaikan tuntutan iman yang didakwa itu. Istiqamah bererti melalui satu jalan yang lurus, jitu dan tepat. Istiqamah dalam menunaikan tuntutan iman adalah suatu jihad. Ramai orang Islam yang hanya mengaku beriman namun gagal istiqamah menunaikan tuntutan iman. Iman dan Islam mempunyai konsep pelaksanaan yang mudah tanpa berbelit-belit atau sukar difahami. Seseorang hanya dituntut beriman kemudian beristiqamah melainkan Islamnya tanpa berfalsafah. Amal dan istiqamah menjadi sulit hanya apabila iman yang diukir hanya di bibir atau di hujung lidah semata-mata.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Tawau FM, pilihan anda.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya Radio RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan Wan Ji di sini. Silang Budaya, hari ini kita bermain kuis simpulan bahasa. Okey, dan tadi kita sudah tanya dengan pendengar-pendengar kita 6 jawapan kepada simpulan bahasa kita, 6 soalan simpulan bahasa. Dan kita teruskan lagi lah dengan beberapa lagi simpulan bahasa sebelum kita berakhir menerusi Silang Budaya ini ya. Untuk simpulan bahasa yang ketujuh hari ini, simpulan bahasanya adalah besar perut, yang mana pilihan jawapannya A mengandung, B sombong, C pemurah ataupun D penakut. Mana satulah pilihan anda? 089-77-8243. Hello. Hai, tutus pula. Boleh cuba hubungi sekali lagi. 089-77-8243. Besar perut. Apakah jawapan kepada besar perut ini ya? Sama ada mengandung A, B sombong, C pemurah, D penakut. Buat sekali lagi, hubungi kami di 089-77-8243. Okey, kita ada pemanggil yang ketujuh. Hello, selamat petang.
3: Hello,
2: assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Azmalin.
2: Apa? Siapa nama dia tadi?
3: Azmalin.
2: Azmalin. Okey, sorry. Buat panggilan dari mana, Azmalin?
3: Dari Kunak.
2: Dari Kunak. Okey, Azmalin, jawapan besar perut A mengandung, B sombong, C pemurah ataupun D penakut.
3: Penakut.
2: Apa? Mengandung?
3: Penakut.
2: Penakut? Besar perut, ya. Besar perut. Apa maksud besar perut? Sekali lagi, pilihan jawapannya A mengandung, B sombong,
3: mengandung.
2: C pemurah, D penakut. Okey, jawapannya mengandung ya, besar perut. Okey, ya. Baik Azmalin, tahniah. Terima kasih kerana hubungi kami. Bye-bye, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada sound effect di belakang, orang ketawa kan. Okey, besar perut maksudnya mengandung.

0: Jawapan Yunus kepada makan suap, jawapannya A. penakut, B. suka makan, C. pemurah, ataupun D. menerima rasuah.
1: D.
0: menerima rasuah, ya. Baik, tanya Yunus, terima kasih. Betul jawapannya, ya. Hati-hati memandu. Assalamualaikum, bye-bye. Okey, itu dia jawapan kepada makan suap, ya. Sebenarnya adalah menerima rasuah. Okey, kita ada soalan yang ke-8. Kaki pancing. A. suka memancing, B. rajin bekerja, C. pemalas, ataupun D. bijak. Pemanggil yang ke-8. Hello. Cuba sekali lagi 0897782437 789. Okey, yang ke-9, soalan kepada jawapan kepada kaki pancing. A. suka memancing, B. rajin bekerja, C. pemalas, D. bijak. Hello, selamat petang.
2: Hello,
0: selamat petang. Siapa tu? Anis.
2: Sekali lagi.
0: Ah, okey. Anis, kaki pancing pula. Apa jawapannya, Anis?
2: Suka memancing.
0: Mestilah, kan. Anis, kaki pancing kah?
2: Pandai.
0: Oh, pandai memancing. Tapi kaki pancing kah ataupun tidak?
2: Tidak juga.
0: Tidak juga. Tidak suka sangatlah. Asal ada ruang, kan?
2: Iya.
0: Okey, Anis. Malam ini selamat. Bye-bye.
2: Selamat, Pok. Bye.
0: Okey. Itu dia. Suka memancing. Jawapan untuk kaki pancing. Dan ini satu lah saya kira yang terakhir untuk simpulan bahasa silang budaya hari ini. Yang ke-10. Okey. Kalau tadi... okey, ini pilihan jawapan soalan yang terakhir, simpulan bahasa kacang hantu. Okey, mungkin ramai yang jarang dengar ini, tapi sebenarnya kita selalu dengar juga sebenarnya lah. Okey, kacang hantu, pilihan jawapannya A. nakal, B. rajin bekerja, C. pemalas, ataupun D. bijak. Hello, selamat petang.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Ahmad.
0: Ahmad, boleh kasi kecil dulu suara di belakang tu?
3: Dulu suara di belakang tu. Okey, DJ.
0: Ini macam si Om Chai jadi menyamar ni. Tak boleh kau menyamar, Om Chai. Saya tahu suara kau. Okey, Om Chai.
3: Takut salah kan, jadi tak malu.
0: Okey, Om Chai.
3: Soalannya.
0: Kacang hantu, pilihan jawapan A. nakal, B. rajin bekerja, C. pemalas, D. bijak.
3: D.
0: Ha? Dengar, okay, dengar betul-betul, ya. Kacang hantu. A. kacang nakal. Hantu. A nakal, B. rajin bekerja, C. pemalas, D. bijak.
3: Disuruh sekolah kuat sekitar, aku jawab D lah. Kalau salah lah.
0: Cuba bayangkan kacang tu jadi hantu. Kacang hantu.
3: Bila aku.
0: Sekali lagi pilihan jawapannya A. nakal, B. rajin bekerja, C. pemalas, D. bijak.
3: Jangan agak sebingung DJ Wan. Tak tahulah. Okey lah.
0: Okey, Om Chai. Terima kasih, Om Chai. Ya Allah, si Om Chai ni memanglah dia kacang hantu. Sebenarnya jawapannya nakal, Om Chai. Okey, jawapan yang terakhir adalah nakal. Okey, kacang hantu sebenarnya bermaksud nakal ataupun suka berbuat sesuatu yang menunjukkan dia tu nakal. Okey, macam si Om Chai ni memang kebetulan yang terakhir call kita kacang hantu. Okeylah, apa pun, terima kasih semuanya untuk ada yang membuat panggilan menerusi talian 0897782437 yang turut serta bersama dengan kami untuk silang budaya kuis simpulan bahasa. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk simpulan bahasa, kuis simpulan bahasa yang akan datang menerusi silang budaya Radio RTM. Saya tutup silang budaya hari ini dengan lagu Dorlela daripada Haziq Rosbi. Kembali di jam seterusnya, kita akan terus bersama untuk segmen yang ketiga, shotnya hujung minggu ni, jam yang kedua.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Syoknya hujung minggu Tawau FM, stesen pilihan anda. Jam yang kedua, segmen yang ketiga syoknya hujung minggu 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu, salam hari Ahad untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda, di mana juga anda berada ketika ini. Selamat minum petang untuk anda yang tengah mendengarkan kami, mungkin tengah duduk-duduk di kerusi hiling di ruang ataupun laman rumah anda sambil menikmati pemandangan, sambil menikmati cuaca petang ini. Alhamdulillah cerah-cerah saja dan tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Sambil-sambil minum petang, sambil-sambil berhibur dengan kami dan sambil-sambil juga berkongsikan ataupun mendengarkannya perkembangan terkini ataupun ulasan imbasan perlawanan FIFA World Cup 2026 untuk minggu ini. Baiknya kita ada info juga kita akan kongsikan kepada anda. Tapi mungkin ramai yang sudah mengetahui kedudukan pasukan-pasukan kegemaran mereka ya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu pula ya, kedudukan pasukan-pasukan untuk World Cup ini untuk edisi kali ini. Setakat ini berdasarkan kumpulannya, kita pergi kepada kumpulan A terlebih dahulu, yang mana Mexico masih lagi berada di kedudukan pertama dengan 6 mata setelah 2 perlawanan berlangsung, apabila telah berjaya menewaskan Republic of Korea yang selesa berada di kedudukan kedua dengan 3 mata yang dipungut ya. Kemudian Republic of Czech berada di kedudukan ketiga dengan 1 mata, begitu juga dengan South Africa 1 mata. Itu untuk kedudukan kumpulan A. Untuk kedudukan kumpulan B pula, Kanada berada di kedudukan paling atas diikuti oleh Switzerland yang mana masing-masing memungut 4 mata. Kemudian Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga dan Qatar di kedudukan yang keempat. Bagi kumpulan C pula, Brazil mengungguli kedudukan dalam kumpulan dengan mata terkumpul 4, juga sama dengan Morocco yang selesa berada di kedudukan 2 dengan 4 mata. Scotland dan di tempat yang ketiga dengan 3 mata dipungut dan Haiti 0 mata setakat ini. Dan itu untuk kumpulan C. Bagi kumpulan D pula, Amerika Syarikat berjaya mengumpul 6 mata dan berada di kedudukan yang pertama, menewaskan Australia yang berada di kedudukan kedua dengan 3 mata terkumpul, dan Paraguay juga mempunyai 3 mata tetapi selesa berada di tempat yang ketiga, dan Turki di tempat yang keempat. Okey, untuk kumpulan E pula, Jerman juga mengumpul 6 mata dia setelah 2 perlawanan berlalu dan berada di kedudukan yang pertama, diikuti oleh Ivory Coast di tempat yang kedua dengan 3 mata terkumpul, Ecuador dan Curacao masing-masing 1 mata terkumpul dan berada di tempat yang ketiga dan juga keempat. Untuk kumpulan F, Netherlands ataupun Belanda berada di kedudukan pertama dengan 4 mata terkumpul, diikuti oleh Jepun juga 4 mata, Sweden 3 di tempat yang ketiga dan juga Tunisia 0 mata setakat ini. Untuk grup G pula, New Zealand masih lagi memungut 1 mata, Iran di tempat kedua 1 mata, Belgium dan Egypt masing-masing di tempat ketiga dan keempat dengan 1 mata terkumpul. Untuk grup H pula, Uruguay masih berada di kedudukan pertama, 1 mata terkumpul, dan Arab Saudi juga 1 mata di tempat yang kedua, Spanyol di tempat yang ketiga dan Cape Verde di tempat yang keempat. Untuk grup I, Norway di tempat yang pertama 3 mata dikumpul, France di tempat yang kedua, Senegal tempat yang ketiga, Iraq di tempat yang keempat. Okey, itu untuk grup I. Untuk grup J, Argentina di tempat yang pertama, Australia kedua, 3 Jordan, 4 Algeria. Untuk grup K, Colombia di tempat yang pertama, Congo, Republic of Congo di tempat yang kedua, Portugal ketiga dan Uzbekistan yang keempat. Manakala England untuk grup L di tempat yang pertama, kedudukan pertama, Ghana di kedudukan kedua, Panama ketiga dan Croatia empat. Dan berdasarkan ya imbasan perlawanan pada minggu ini, kalau kita tengok tadi perlawanan pada 21. Okey, hari ini antara empat perlawanan telah pun berlangsung setakat ini, iaitu Belanda menentang Sweden. Belanda berjaya menewaskan Sweden dengan mata 5-1. Kemudian untuk grup E, Jerman telah pun menewaskan Ivory Coast 2-1. Kemudian grup E, Ecuador dan Curacao hanya terpaksa berpuas hati dengan seri tanpa mata jaringan. Okey, untuk kedua-dua pasukan. Dan untuk grup F pula, kejayaan memihak kepada kumpulan Jepun dengan 4 mata berbanding Tunisia yang tidak dapat menjaringkan apa-apa gol langsung. Okey, nanti kita akan imbas lagi pungutan-pungutan mata untuk setiap kumpulan daripada setiap pasukan ini menerusi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
2: Stesen pilihan anda, Tawau FM. Okey, untuk makluman anda, kami juga tengah bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM. Jadi jangan lupa untuk join juga, masuk juga di dalam. Kalau anda rasa macam susah mau dengar di empat frekuensi utama, tengah memandu barangkali, okey, mungkin radio rosak kah, boleh dengar dari RTM Klik, okey, ataupun di portal radio RTM. Tapi anda juga boleh dengarkan di platform lain seperti TikTok Tawau FM. Alright, baik, kita akan teruskan lagi hiburan lagu-lagu petang ini menerusi Kuasa 2. Kita ada himpunan lagu-lagu daripada Mahalini.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Setiap Masa. Okay, setiap masa bersama dengan kami. Dan hari ini syoknya hujung minggu boleh makan 1J. Tadi ada telah pun berhibur bersama-sama dengan lagu-lagu kuasa 2. Segmen ketiga syoknya hujung minggu ini ada lagu-lagu daripada Mahalini dengan judul lagunya Bohongi Hati dan Sisa Rasa. Okay? Saya boleh katakan Mahalini ini queen. Salah satu queen of melodious song di sana. Okay? Di Indonesia. Baik, di TikTok ada Umi Zakia rindunya dengan Tau FM. Terima kasih VBG 22, Haikal pun ada juga, rakan-rakan kita yang lain, terima kasih. Terus jangan lupa untuk terus masuk ke dalam live TikTok kami dan tap-tap like, okay? Dan nantikan 4.30 minit petang nanti untuk berita dari Sabah FM, dan selepas itu kita akan kembali bersama untuk berhibur dengan lagu-lagu pelbagai sebelum 5 petang, ya. Ini dia Mimi Fly, Tamberang, syoknya hujung minggu.

Bereng. Radio pilihan Anda, Tawau. FM. Tawau FM.

utama petang ini, Sabah laksana pelbagai inisiatif perkasa pembangunan modal insan. Pelaksanaan Akta Anti-Buli 2026 langkah tegas bendung gejala buli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri terus komited memperkukuh pembangunan modal insan dan pendidikan belia menerusi pelbagai inisiatif bantuan serta program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Noor berkata ia sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya yang meletakkan golongan muda sebagai teras utama kemajuan negeri. Justru keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pembentukan generasi berilmu, berintegriti serta berdaya tahan perlu diberi perhatian serius. Datuk Haji Haji G baru cakap merasmikan Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni MAHEPA kali ke-27 Anjuran Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib. Datuk Haji Haji G berkata bagi memastikan tiada anak Sabah yang tercicir daripada memperoleh pendidikan berkualiti, Kerajaan Negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif khas. Antaranya termasuklah bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan ihsan komputer baik dan tabung pendidikan negeri Sabah. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan, termasuk kes yang membawa kepada trauma emosi, kecederaan serius dan kematian. Demikian tegas pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal.
1: Buli ini adalah satu isu yang sangat, yang memerlukan satu respons yang sangat tegas dalam kita cuba menangani isu ini dengan hukuman denda yang begitu tinggi, ya, sebab kita harus maklum, ya, kita ada terlalu banyak kebelakangan ini, terlalu banyak isu buli sehingga mendatangkan kematian.
0: Datuk Rina Jainal, menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Konfederasi Sabah National Tabletop 2.0 memperkukuh kedudukan Sabah dalam industri kreatif di peringkat serantau sekaligus dimanfaatkan sebagai platform kreatif mempromosi destinasi pelancongan Sabah. Acara tahunan itu menghimpunkan 20 pencipta, penerbit dan vendor permainan meja dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata industri hiburan interaktif kini menjadi pemangkin baharu dalam menarik kehadiran pelancong. Beliau berucap pada peresmian konfederasi tersebut di Galeri Seni Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Josie Lai. Datuk Jaffri berkata perkembangan sektor kreatif membuka peluang besar kepada Sabah untuk mengetengahkan warisan budaya dan identiti negeri menerusi pendekatan inovatif sejajar dengan minat generasi muda serta perkembangan industri global. Masyarakat perlu mempunyai pemikiran terbuka dalam memahami isu geopolitik global, namun tidak mudah terpengaruh dengan naratif luar yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata rakyat perlu menilai setiap isu berdasarkan acuan dan kepentingan negara sendiri.
2: Program ini akan memberi kesedaran kepada kita semua bahawa kita mempunyai acuan tersendiri. Walaupun ada perkara-perkara, kejadian-kejadian atau peristiwa yang berlaku di peringkat global.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir Peringkat Zon Tawau 2026 Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA. Tawau merupakan lokasi pertama penganjuran program tersebut sebelum diperluas ke seluruh zon di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, College Politek Mara KPTM komited memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah menerusi pelbagai inisiatif bantuan dan kemudahan pembiayaan pengajian. Ahli Lembaga Pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Noruddin berkata usaha ini bertujuan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan setara sekaligus mengelakkan keciciran.
4: kita nak bantu seberapa ramai golongan-golongan B40 mendapat pendidikan yang setara dengan golongan yang lain. Kalau kita tengok dari segi sekarang ini, daripada Sabah yang telah kita panggil membuat permohonan lebih kurang 1,800 orang, 800 orang telah membuat pengesahan untuk memasuki KPTM-UPTM.
0: Dr. Wan Muhammad ditemui pada program Jelajah Pendidikan Tinggi Peringkat Negeri di Sandakan. Program dua hari itu dianjurkan bersama Yayasan Pelajaran MARA, Institusi Pendidikan MARA, Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah dengan pengisian pameran dan promosi pendidikan tinggi. 10 ekor tenggiling hidup serta 2 plastik berisi sisik haiwan itu dan sebatang objek disyaki gading gajah dirampas Jabatan Hidupan Liar di Kampung Paris 3 Lahdatu pada Jumaat. Turut ditahan seorang lelaki warga asing berumur 27 tahun. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata rampasan dibuat dalam operasi bersepadu Khazana bersama-sama pasukan gerakan UMN PGA Battalion 15. Suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. Muhammad Sofian dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan terus memperkuku kerjasama strategik dengan agensi penguatkuasaan lain bagi membanteras aktiviti pemburuan, pemilikan dan perdagangan haram hidupan liar yang mengancam khazana biodiversiti Sabah. Padah memandu di bawah pengaruh alkohol, seorang lelaki tempatan ditahan dalam op mabuk yang dijalankan di Jalan Lintas Penampang awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata individu tersebut ditahan di bawah Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu atas kesalahan memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi had ditetapkan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara selama 2 tahun dan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 serta hilang kelayakan lesen memandu selama 2 tahun. Dalam operasi itu, polis mengeluarkan 24 keping saman atas pelbagai kesalahan dan 16 daripadanya tidak memiliki lesen memandu. Sayap Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat Akar Umbi. Terbaharu, kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Dato' Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempatan yang mahukan aktiviti sihat dalam memeriahkan bahang kejohanan 4 tahun sekali itu.
5: Melalui program ini, bukan saja kita dapat memeriahkan kejohanan 4 tahun sekali ini, tapi yang paling penting adalah mengeratkan silaturahim kalangan orang-orang muda di Sandakan dan di seluruh Sabah.
0: Dato' Azrul Ibrahim. Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Kemuncak program kenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah laksana pelbagai inisiatif perkasa pembangunan modal insan. Pelaksanaan Akta Anti-Buli 2026 langkah tegas bendung gejala buli. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio pilihan Anda, Tawau.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Ya, dan pagi get 7 malam anda akan ditemani oleh kami di Tawau FM, stesen pilihan anda ya, Sleeping Forest. Okey, sudah pun 4.51 minit petang ketika ini. Rakan-rakan kita di TikTok masih lagi ramai yang berada di sana. Terima kasih banyak-banyak untuk anda dan juga kepada pendengar-pendengar setia kami di mana jua anda berada. Terima kasih tidak terhingga untuk anda kerana terus jadikan kami sebagai radio nombor 1 pilihan anda. Okey, sekali lagi selamat minum petang untuk anda. Selamat santai-santai di rumah. Yang tengah memandu, hati-hati ketika memandu. Pemanduan yang berhemah akan menjamin keselamatan anda, insyaAllah. Okey, jangan lupa bagi anda ikut agama masing-masing, doa sebelum memulakan perjalanan ya. Tidak kisahlah perjalanan jauh ke dekat ke. Kerana kita minta-minta supaya dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak baik. Okey. Baik, lagi imbasan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey. Dan kemarin kita telah pun juga menyaksikan empat perlawanan ya, matches, iaitu Grup C dan D, yang mana untuk permulaan kemarin USA telah pun menewaskan Australia 2-0 bagi kumpulan D, dan diikuti oleh perlawanan antara Scotland dan juga Morocco, yang mana Morocco telah pun menewaskan Scotland 1-0. Kemudian pada perlawanan seterusnya Grup C pula, Brazil telah berjaya menumpaskan Haiti dengan pungutan mata 3-0, dan seterusnya Grup D pula Paraguay telah pun berjaya mengungguli ataupun menewaskan ya Turki 1-0 perlawanan yang berlangsung kemarin. Hari Jumaat pula, antara semua perlawanan ini saya tengok yang paling ramai orang terkejut dan juga ramai yang bersorak ya adalah perlawanan bagi kumpulan B, iaitu Kanada, antara Kanada dan juga Qatar. Dan setelah perlawanan berlangsung, Kanada telah menewaskan Qatar 6-0 menerusi jaringan, okey, 3 jaringan hat-trick sebenarnya yang dilakukan oleh pemain Kanada pada minit ke 2 minit masa tambahan setelah perlawanan perlawanan penuh. Kemudian pada minit yang ketiga separuh masa yang pertama, juga pada minit ke 29, okay, itu David. Kemudian Almanai pada minit ke 75, sebenarnya ini pemain daripada Qatar yang telah pun termasukkan bola ke dalam gawang sendiri. Kemudian juga pada minit ke 64 Saliba, okay, dan 16 minit ke 16 pemain Kanada juga ya. Itu berkenaan dengan perlawanan Kanada menentang Qatar 6-0. Okay, dan kita tinjau lagi pada perlawanan 18 hari bulan hari Khamis. Satu lagi perlawanan yang sangat-sangat orang teruja menengok adalah England menentang Croatia, berbeza 2 mata saja, England 4 Croatia 2. Ini perlawanan untuk kumpulan L, dan 3 jaringan dilakukan oleh pemain England dan 2 jaringan dilakukan oleh pemain dari Croatia. Okey, itu adalah imbasan perlawanan-perlawanan yang berlangsung

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Maklumat lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Metra Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai. Walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Perkara tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standar pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan, Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip tiga mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalamati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas merembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Meksiko sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentaiki rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Askionov memaklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tanyalah Mr. Bean.
1: Man.
2: Ui.
1: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
2: Kau marah Zah?
1: Ya.
2: Macam tak pernah aku nampak kau marah Zah.
1: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
2: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
1: Ya. Bebalah. Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah Man.
2: Macam perlu pula dimarah ya, kan.
1: Betul. Sebab so, dia buat ini bah, salah tu kan.
2: Aku rasa kau perlu bersuara ni Zah.
1: Ya, jadi kan marah lah kan.
2: Marah lah kau.
1: Tapi boleh kan
2: ya. Ya macam mana tu Mr. B.
1: Boleh kan kita marah ni Mr. B. Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
3: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
1: Aku jaga.
2: Hati-hati awas bilangnya.
3: Macam Naruto kan. Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah. Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
2: Betul.
3: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita. Kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan. Macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke contohnya,
1: masuk ke rumah,
3: masuk ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
2: Betul.
3: Kan tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
2: Betul.
3: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita la taghdab, janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan?
2: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
1: Okay,
2: tips-tips
1: next.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.
5: Tawau
6: untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Setiap petang di Tawa FM, hiburan lagu-lagu retro 80-an, 90-an dan juga era 2000 bakal berkumandang menghiburkan anda di Tawa FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syoknya hujung minggu jam yang ketiga untuk segmen yang ketiga 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1447 Hijriah. Kembali bersama dengan anda, ditemani oleh saya 1J Muhammad Safwan di Junid. Muhammad Safwan Junid untuk 4 frekuensi utama dan juga berkumandang di platform radio RTM, di RTM Klik dan juga di TikTok Tawau FM. Okey, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang ada di TikTok. Ada CEO menyamar Mus, welcome katanya, hadir Kampung Pasir Putih Bani. Ini pula muka DJ, biasa dengar suara sejak. Okey, itulah tujuan sebenarnya TikTok kami bersama dengan anda. Hai dulu orang-orang TikTok, kata M. Jusan. Terima kasih juga November, ramai lagi lah yang ada di TikTok Tawa FM ya. TikTok ini mudah-mudahan menjadi satu sebab untuk anda mengenali kami, penyampai-penyampai Tawa FM dan juga mengenali Tawa FM itu sendiri. Okay? Dan tadi anda telah pun berhibur menerusi lagu Pelangi Petang yang didendangkan oleh Datuk Sudirman Haji Arsad. Okay, lagu retro kita yang pertama untuk petang ini. Dan macam saya katakan tadi, ini adalah merupakan ruangan untuk anda menyampaikan ucapan dan juga berkaraoke bersama dengan kami.
2: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawa FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad, 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karaoke yuk di Tawa FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawa FM.
1: Yo, karaoke yuk di Tawa FM, stesen pilihan anda. Okey, oh, boleh hubungi kami di 089-77-8243 untuk berkaraoke. Kita ada pemanggilan pertama. Alamak, terputus. Boleh cuba sekali lagi. Hubungi 089-77-8243. Boleh nyanyi lagu-lagu retro, boleh nyanyi lagu-lagu pelbagai juga ya. Hello, selamat petang.
4: Selamat petang DJ 1J. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Rahima. Orang pertama lagi untuk petang ini. Jadi mau bagi ucapan kepada siapa tu Kak Rahima?
4: Ucapan sejak ya, salamah. Salam petang ini untuk semua rakan-rakan Tau FM dan adik-adikku semua. Sorry nak dapat sebut nama semua ya. Dan untuk semua keluarga aku di Kampung Silam yang lain Tau FM, Ina Umang, Pak Undin, ayo kita layan Tau FM. Kasih kuat review kamu.
1: Wow.
4: Okay. Video itu sejak hujan di Silam ni.
1: Hujan di Silam. Okay, waalaikumsalam warahmatullah. Tak sempat kita membagi. Okay, waalaikumsalam Kak Rahima. Terima kasih Kak Rahima Saleh di Silam. Okay, katanya hujan. Jadi kepada anda yang memandu, terutama yang bagi anda yang mungkin memandu pulang dari Lahad Datu menuju ke Tawau ataupun daripada Sandakan ataupun Kota Kinabalu hendak menuju ke Tawau kan, teringat pula hari itu masa memandu, percubaan memandu sendiri. Okey, dari Kuala Tawau ke Kinabalu, habis tu kita Kota Kinabalu ke Tawau, memang kalau hujan susah sikit mau nampak kan. Jadi pandu dengan berhati-hati, pandu dengan cermat ya. Ingatlah orang yang menyayangi anda. Baik, pemanggil yang kedua di talian. Hello, selamat petang.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Nabila di Wakuba.
1: Nabila. Okey Nabila, mau berkaraoke kan ni?
5: Mau buat ucapan, Cak.
1: Alah, pasangnya bukan roke. Okey, silakan Nabila.
5: Nah, yalah. Ucapan semua ni buat kenalan di Tau SM yang baru pun maupun yang lama. Semoga sehat sentiasa. Keluarga di Tawau semua semoga sehat. Buat DJ, selamat bertugas sampai jam 7 malam. Balik nanti hati-hati.
1: Terima kasih Nabila. Bye-bye.
5: Okay. Bye.
1: Semua dengar di belakang. Comel lah, saya suka kemeriahan macam tu kan. Mereka dengar atau FM sama-sama. Habis tu bising-bising di sama-sama kan. Kadang-kadang terbayang jugalah bila petang-petang begini mereka buka meja, lepas tu buat minuman petang kan. Goreng pisang. Okey. Habis tu sambil-sambil bercerita, sambil-sambil dengar atau FM. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami ya kawan-kawan. Baik, ada lagi ingin buat panggilan 089-77-8243. Rakan-rakan kita yang mau berkaraoke pun boleh juga. Okey, dan kita sementara kita nantikan rakan-rakan kita untuk hubungi kita. Kita berhibur lagi bersama dengan lagu retro daripada sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Bah, jadi mau nyanyi apa tuh?
2: Karok yuk di Tau FM.
3: Ya, mau nyanyi apa tu? Boleh berkaruk bersama dengan kami 0897-78243. Pemanggil yang ketiga petang ini. Hello, selamat petang. Hello.
4: Hello, ya, Simus ni.
3: Oh, Simus. Hai, Mus. Dari TikTok ke panggilan. Ini, Mus, pertama kali ke anda buat panggilan ataupun macam mana?
4: Pertama kali ni.
3: Wow, okey. Tahniah lah, Mus. Jadi, rekod hari ni, ya. Okey, Mus. Menyanyi lagu apa, Mus?
4: Kekasih bayangan.
3: Kekasih bayangan. Okey, nyanyi lama-lama pun tidak apa, okey? Silakan.
4: Padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Okey, terima kasih.
3: Alah, belum masuk chorus lagi tu. dia terus off ya panggilan tu. Sebenarnya tadi dia di TikTok Tau FM, dia kata sekejap aku call, dia kata dua rakam jelah bagi peluang dengan orang lain. Okey, betul-betul dia bagi peluang dengan orang lain. Terima kasih. Ya, Mus dari Pasir Putih. Kita ada pemanggil yang seterusnya. Hello, selamat petang.
5: Selamat petang.
3: Selamat petang. Siapa tu?
5: Wawan.
3: Apa tu?
5: Wawan.
3: Oh, Wawan yang tadi.
5: Iya, aku call balik ni kan.
3: Okey, Wawan mau nyanyi pula kali ni kan. Lagu apa tu, Wawan?
5: Lagu apa bagusnya? Kejap, aku pikir-pikir dulu.
3: Wih, lama. Lama dia
5: berpikir. Boleh lama kah? Boleh kan? Ini aku pikir-pikir dulu. Apa tu?
3: Yang mana tu? Ayo, dipilih lagunya.
5: Halo. Aku daripada season 12 tu,
3: Bah. Ini saat terakhir kah?
5: Bukan. Anggapkan semalam.
3: Itu bukan ST12, Dek.
5: Ya, tapi
3: siapa sih?
5: Dia kabur.
3: Oh, okay. Silakan.
5: Ya, okay ya.
3: Alright.
5: Anggapkan semalam satu

0: impian menjadi kenyataan. Namun aku kecewa, mudahnya waktu melepaskan janji. Engkau dan aku berdua serupa, rupanya menjadi dalam mainan percintaan. Setelah pun ku bentangkan segalanya, mencari entah di mana silatnya. Jelas asmara ketundang jua, bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta lagi. Eh sudahlah. Biar tumbuh yang penting menyumbang.
1: Wawan, terima kasih kerana hiburkan saya di Konti. Okay, hiburkan pendengar kita. Kenapa dia macam tak sampai tapi dia macam mau juga. Bukan gua tak sudi bertajuknya, Wawan. Iklim.
0: Iya. Aku tengah berbat dari tu, baru aku packing.
1: Apapun Wawan, terima kasih. Iklim, salam juga dengan kawan kau di belakang tu ya.
0: Iya, okey.
1: Okey, okay. Assalamualaikum, bye-bye. Salam
0: semuanya, balik.
1: Pertama kali. Aduh, ya Allah, terima kasih Wawan kerana menghiburkan petang kami ini ya. Baik, kita terima pemanggil yang kelima sudah. Hello, selamat petang. Alamak, boleh cuba sekali lagi 0897782243 ya. Rakan-rakan kita di TikTok ada yang kata kapus sudah, mungkinlah kan sebab lagu tu tinggi sebenarnya. Baik, pemanggil yang kelima, hello.
2: Hello.
1: Ya, selamat petang. Siapa ni?
2: Selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Raihan Helmi sini.
1: Oh, Raihan Helmi. Saya selalu dengar namanya macam kali berapa sudah mendengar suaranya ni ya. Raihan, tengah buat apa ni?
2: Sedang santai dalam kereta.
1: Dalam kereta. Okey, pastikan parking dulu sebelum menyanyi. Okey, lagu apa pula petang ni?
2: Lagu Ayah.
1: Lagu Ayah. Betul, sempena dengan Hari Bapa hari ni kan?
2: Okey. Tapi DJ, tapi kurus sajalah ya.
1: Alah, panjang sikit lah. Bolehlah. Silakan. Okay.

0: Itu sajalah DJ.
1: Okay, Raihan. Raihan pun seorang bapa kan?
0: Ya, betul.
1: Selamat di bapa juga untuk Raihan ya. Berapa orang anak Raihan?
0: Okay. Empat.
1: Empat orang, Alhamdulillah. Okay dah, terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, jadi pemanggil kelima untuk petang ini untuk Karok Yuk. Rakan-rakan kita yang lain masih boleh lagi hubungi kami 0897782243. Pemanggil yang keenam untuk petang ini. Hello.
2: Hello,
1: selamat petang.
2: Selamat petang. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Okey, sebelum tu bolehkah tolong kasih mati dulu radio di belakang ni?
2: Saya kasih.
1: Okey, kasih mati. So, dia akan ganggu siaran tau. Okey, sebelum tu siapa yang buat panggilan ni?
2: Pian dari Taman Cabana, Lahatatu.
1: Siapa namanya?
2: Pian.
1: Oh, Pian. Okey, Pian. Mau nyanyi lagu apa, Pian?
2: Lagu... Apa ya tajuknya? Saya pun lupa sudah tu, jap.
1: Okey, dah apa, boleh terus nyanyi nanti kita umumkan tajuknya hujung nanti.
2: Ya, okey.
1: Alright, silakan.

0: dan dia. Itu Surah DJ. Saya pun lupa Surah DJ.
1: Ini semua tentang kita tajuknya daripada Peter Pan.
0: Iya, Bapak Peter Pan tu kan?
1: Iya.
0: Iya, I like DJ. Okay, terima kasih.
1: Okay, terima kasih Pian. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, ceria-ceria pemanggil kita petang ni. Terima kasih banyak-banyak kerana menceriakan petang kami juga ya dengan lagu-lagu karaoke anda. Baik, ada lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Halo, selamat petang.
1: Siapa tu?
2: Nama saya Dominic.
1: Dominic. Okey, Dominic, mau nyanyi lagu apa, Dominic?
2: Mau nyanyi lagu apa? Kejap, apa? lagu Aku Bodoh lah, lagu Gretchen.
1: Okey, silakan.
2: Aku bodoh. Bukan. Dari mula boleh kah?
1: Boleh.
2: Okey. Jap. Yep. Hello.
1: Ya, hello, silakan.
2: Silakan meratap aku sendiri. Okey, dengar. Mengenang kisah kita. Sangat melihat senyumanmu itu. Kini bukan lagi kupu-kupu. Aku terus berpikir, di manakah kurangnya aku sampai kau memilih yang lain. Tapi tak pernah aku coba untuk meninggalkan kamu. Arat ginawoku. Aku bodoh menganggap kamu kan berubah, tapi ternyata engkau pergi juga meninggalkan diriku. Takkan lagi kubiarkan diriku sesakit ini. Tak relaku sakit daripada aku terus dibodohkan. Dibodohkan cintamu itu.
1: Okey, Dominic. Terima kasih, Dominic.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, bye-bye. Okey, itu dia Dominic. Tadi dari TikTok juga terus pergi ke talian 0897782243. Baik, waktu sekarang sudah pukul 5.47 minit petang. Okey, kita terima pemanggil lagi di talian. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang.
1: Ya, siapa tu?
3: Cut.
1: Siapa nama dia?
3: Cut.
1: Cut. Cut. Yeah. Buat panggilan dari mana, Cut?
3: Saya daripada Bandar.
1: Bandar. Okey, mau nyanyi lagu apa, Cut?
3: Lagu Seniman Menangis.
1: Baik, silakan.
3: Boleh?
1: Boleh, silakan.
4: Malam ini akulah seniman. Lah kita putuskan tunangan. Tiada kawan yang dapat

0: Ku tertawa, minum dan berdansa. Hingga kini yang harus akan terlupa sudah. Aku lupa lirik.
1: Boleh terus.

ku berdansa bagai nak gila. Kalau kau berada di belakang,

0: Thank you. Halo.
1: Ya, hello, hello.
0: Iya, iya. Oke, selesai.
1: Selesai. Wih, mantap lah. Cut, biasa menyanyi ya, Cut?
0: Boleh lah.
1: Oh, oke. Dari mana tadi tuh? Dari bandar, kan?
0: Dari bandar Tawau.
1: Ah, memang orang Tawau lah.
0: Iya, memang saya orang Tawau.
1: Oke, Cut. Terima kasih banyak, Cut.
0: Oke, sama-sama.
1: Oke, bye-bye.
0: Bye.
1: Oh, okey. Suara ada iras-iras Datuk Jamal Abdillah antara penyanyi mantap kita petang ni. Berapa orang sudah tadi? 7 orang membuat panggilan. 7 ke 8 ya? Macam 8 pun ada juga kan? Okey, 8 orang membuat panggilan petang ini. Baik, ada seorang lagi pemanggil ke 9. Hello, selamat petang.
2: Aha, saya
1: kena saya menantikan suaranya di ruang udara. Kak Jum, buat apa petang ni? Terpanggil-panggil kan Kak Jum?
2: Ya, terpanggil baik.
1: Macam teracun-racun kan oleh penyanyi-penyanyi lain tu.
2: Itulah.
1: Okey Kak Jom, petang ni minum petang apa tadi Kak Jom?
2: Tadi sebelum buat apa ni? Roti telur lah.
1: Roti telur. Bakar, wow, kan? Sedapnya.
2: Makan mangga sekejap.
1: Oh, menyempat lagi. Okey Kak Jom, menyanyi lagu apa petang ni Kak Jom?
2: Okey. Sempena hari ayah hari ni. Nak nyanyi lagu ayah lah.
1: Baik, silakan Kak Jom.
2: Terima kasih. Di mana

0: Sudahlah, menangis
1: lah aku buat. Itulah Kak Jom. Okay. Apapun, terima kasih Kak Jom bersama dengan kita petang ni untuk karok yuk ya.
0: Okay. Ya, ucapan untuk semula ayah-ayah. Istimewa sekali buat my darling lah.
1: Of course lah kan.
0: Of course lah. To my darling, terima kasih segala-galanya. Sayang awak selalu lagi.
1: Gitu.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Jom.
0: Sama-sama Tau FM, pilihan anda. Terima kasih, thank you. Bye-bye, goodbye.
1: Bye-bye, goodbye. Okay, itu dah Kak Jumaria Ami. Okay, yang telah pun menyanyikan lagu ayah tadi menerusi karaoke. Saya kira ada satu lagi ruang kosong untuk berkaraoke bersama petang ini menerusi karaoke. Hubungi 0897778243. Kalau tiada, kita akhiri ada satu pemanggil di talian. Okay. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Siapa tu?
2: Baruding.
1: Baruding, buat panggilan dari mana Baruding?
2: Dari belakang bomba Bandar Tawau.
1: Oi, belakang bomba ya. Okay, mau nyanyi lagu apa yang terakhir hari ni?
2: Ha?
1: Mau nyanyi lagu apa?
2: Lagu... ya.
1: Lagu apa? Ayo, ayo, ayo cepat. Lagu rock barangkali atau lagu jiwang barangkali?
2: Jiwang lah.
1: Lagu jiwang. Okey, silakan. Lagu apa tu?
2: Ibulah ibu.
1: Okey, silakan.
2: Oh, ibu. Jangan sampai pagi.

Agung minggu ini, yang mana kita ada Kemuliaan Al-Amin dan juga lagu-lagu retro akan terus menghiburkan anda di jam yang terakhir. Ini dia bersama-sama dengan Jacqueline Victor Gemilang.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Setiap petang di Tawa FM, stesen pilihan anda, lagu-lagu retro berkumandang menghiburkan anda. Jam yang terakhir, segmen yang ketiga syoknya hujung minggu. Hari ini 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1447 Hijriah. Bertemankan saya Wan J di sini untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu retro. Bukan saya yang nyanyi, tetapi penyanyi-penyanyi ini yang akan menyanyikan lagu-lagu retro. Tidak kisahlah lagu retro tempatan dan juga antarabangsa untuk anda. Terima kasih juga yang masih setia bersama dengan kami di TikTok Tawa FM. Okay, Pian, Jumari Amin, Nur Sheila, Mus tadi sudah keluar. Ada yang sudah keluar. Terima kasih banyak-banyak kerana telah mengikuti kami tadi ya. Kita ingin menyapa juga rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawa FM. Mami John, selamat petang DJ 1J, selamat bertugas layan Tawa FM. Terima kasih Mami John. Ada Raima Saleh, oh ni playlist, okay. Salim Isa Salasaini dari Tamako Dua Lahad Dato. Assalamualaikum 1J, kumusta kanang ngayon, mabuti naman kami, maraming salamat. Sana nasambuti, nasambuti kayong kalagayan. Salam berujung minggu buat semua pendengar setia Tawa FM, lama mahupun yang baru, dengan pertanyaan apa kabar semua. Tak lupa dan juga kawan-kawan yang sedang santai, Prix Valdez, Munib Ibu, Barry Kalim, Om Mias, Kano Salasaini, Albina Kol, Mang Albin, Pandoh Albin, wih banyak, Gam Albin, untuk 1JP Conti, dan have a nice day kalau balik nanti, hati-hati. Terima kasih banyak-banyak. Okay, siapa tadi? Salim Isa Salasaini. Baik, kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan operasi haji tanah air OHTA fasa 2, iaitu ketibaan jemaah haji ya. Untuk lapangan terbang Tawau yang akan bermula 27 Jun 2026 hari Sabtu sehingga 30 Jun Selasa. Dan operasi haji ini melibatkan ketibaan jemaah haji dari daerah Tawau dan daerah Semporna. Jadi dimaklumkan kepada para waris dan keluarga jemaah, disarankan agar tidak berhimpun beramai-ramai di kawasan lapangan terbang Tawau untuk mengelakkan kesesakan. Dan kepada orang ramai, orang awam dan juga penumpang di lapangan terbang Tawau, anda dimohon untuk bertimbang rasa dan memberikan kerjasama sepanjang operasi haji berjalan, dan diminta untuk patuhi arahan pihak berkuasa terutama dalam kawalan lalu lintas dan ketenteraman awam. Okey, dan mudah-mudahan operasi ini berjalan lancar dan selamat. Dan kepada jemaah haji yang akan tiba nanti, selamat kembali dan didoakan semoga beroleh haji yang mabrur. Itu makluman ya daripada Lembaga Tabung Haji berkenaan dengan OHTA ataupun Operasi Haji Tanah Air fasa 2, ketibaan jemaah haji. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Deloitte, Cinta Hampa, di Zone Retro Tawau FM.

0: siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.
2: Ya, terus mendengar lagu-lagu retro 80-an, 90-an dan juga era 2000 menerusi Zone Retro di Tawau FM. Waktu sekarang sudah pun 6.14 minit petang ketika ini dan ramai daripada rakan kita yang bekerja hari ini sudah pun dalam perjalanan pulang menuju ke rumah masing-masing. Didoakan semoga selamat tiba ke tujuan ataupun destinasi anda di rumah lah tentunya ya, dan selamat beristirahat untuk menempuh okay, hari esok pula. Jadi cukupkan tidur anda, jangan tidur terlampau tengok Korea, terlampau tengok telefon kan, sampai terlupa pula esok kita kerja. Ada yang kerja awal pagi esok, ada yang kerja tengah hari. Okey, kalau kerja petang tu mungkin ada masa lagi tidur, tapi kalau kerja tengah hari dengan pagi tu susah sikit. Okey, jadi cukupkan rehat anda supaya anda lebih produktif dan lebih aktif esok ketika bekerja ya. Baiklah, rakan kita salam kenal sebatik Sungai Nyamuk menyapa, salam persaudaraan Poding Sebatik, terima kasih. Ariana, terima kasih juga. Sheila tadi, terima kasih masih lagi berada di TikTok Tawau FM. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.15 minit petang. Sebagai paduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 6.21 minit petang, dan bagi anda yang berada di zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.24 minit petang. Teruskan setia bersama dengan kami menerusi Zon Retro di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu maghrib nanti. Bersama dengan Datuk Sharifah Aini, Yayadan.

0: bermakna at-tawwab. At-tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: "Aku," kata Allah, "adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku." Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meridai atas kita.
2: Tawau FM, pilihan anda.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.39 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.45 minit pagi.
2: Doa memohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
1: Tawau FM stesen pilihan ada, 6.41 minit petang ketiga ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat kembali bersama dengan Wan J di setengah jam yang terakhir untuk segmen syoknya Hujung Minggu Zone Retro ini, edisi 21 Jun 2026. Selamat petang, selamat menikmati makan malam, selamat beristirahat kepada anda semuanya dan yang bekerja, selamat bekerja jugalah. Okey, diucapkan kepada anda dan masih lagi mungkin ada yang menyambut ataupun membuat kenduri doa selamat kan. Hari ini hari bapa, jadi semoga dipermudahkanlah urusan kenduri anda. Mungkin doa selamat sejak kan, mudah-mudahan dipermudahkan semua, dilindungi semuanya, dijauhkan daripada benda-benda yang tidak baik kan. Okey, mudah-mudahan semuanya okey saja ya. Dan sekali lagi selamat hari bapa kepada semua yang bergelar bapa. Okey, baik, kita ingin menyapa rakan-rakan kita. Aman Khan katanya jangan lupa kopi-kopi Kio. Okey, salam Malaysia Madani untuk Wan J. Assalamualaikum. Selamat bertugas dari sini Kampung Baginda Keningau. Selamat petang hujung minggu, selamat hari bapa. Semoga terus ceria di samping keluarga tercinta. Pantunnya isinya lembut sedap dimakan, yang tua mengeluarkan santan. Hari bapa sedang diraikan, jasanya tetap dalam ingatan. Untuk DJ senyuman itu satu sedekah. Terima kasih. Juga ada Mr. Sarif dari Kaltim Samarinda. Okey, selamat hari raya untuk bapa saya Haji Zainuddin Enting. Semoga panjang umur, murah rezeki, menjadi bapa terbaik untuk kami bersaudara. Dan salam syoknya hujung minggu untuk semua pendengar Tau FM di mana jua berada, tanpa terkecuali. Tidak lupa juga untuk semua keluarga di Batu 13 Simpang Jeroko, rakan-rakan MCDJ Ladatu, Aiman Tamaria, Rima Salim, Mami Jun, Kasman Abista, semua yang masih ingat dengan saya katanya. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Tau FM terbaik. Terima kasih. Juga ada Aiman Tamaria, selamat hari bapa kepada seluruh dunia, di seluruh dunia terutamanya bapa saya katanya. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Terima kasih bapa, terima kasih DJ. Makcik Suri, assalamualaikum. Selamat petang Wan J, selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Terima kasih. Tidak kurang juga ada rakan kita yang baru follow di TikTok, Triple Dad. Wow, sempena hari bapa, Triple Dad follow kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga Sarah, assalamualaikum, selamat petang di TikTok Tau FM. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Britney Spears. Kita ada lagu Lucky untuk anda. Show-nya hujung minggu, Zone Retro.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Bila lagu retro mengganggu kenangan.

Ya, ini permintaan daripada rakan kita di TikTok tadi ya. Minta lagu untuk Mu Ibu dan terbayang jugalah, terkenang juga kepada mereka yang bergelar ibu yang terpaksa menghadapi kehidupan tanpa seorang suami dan menjadi ayah dan juga kepada anak-anak kan. Yang terpaksa menyara keluarga mereka bekerja setiap hari. Kita kenang juga mereka bersempena dengan Hari Ayah ini. Dan anda adalah ibu yang terhebat ya. Gitu juga dengan mereka yang bergelar bapa. Anda semua adalah bapa yang hebat untuk anak-anak anda ya. Apapun Sarah katanya, rindu dengan arwah ayah. Kita doakan kepada anda yang sudah pun tidak lagi mempunyai sosok yang bergelar ayah, mudah-mudahan mereka ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Dan juga kepada yang masih mempunyai ayah, hargailah ayah anda ya. Baiklah, sebelum kita berakhir, ingin saya kongsikan berkenaan dengan jadual perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok 22 Jun yang mana perlawanan 22 Jun tidaknya akan dibuka oleh pertembungan antara Belgium dan juga Iran pada pukul 2 pagi nanti untuk pertembungan dua pasukan dari kumpulan G. Anda boleh saksikan di RTM Klik dan juga TV OK. Kemudian pada 11.30 pagi esok juga pertembungan dua pasukan dari kumpulan H, Uruguay menentang Copa Verde, dan anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan diakhiri oleh pertembungan dari kumpulan G juga, New Zealand dan juga Egypt ya, 8 pagi. Mungkin sebenarnya berakhir pada 11.30 pagi dan 8 pagi esok pula New Zealand menentang Egypt juga dari kumpulan G. Anda boleh saksikan di TV OK dan juga RTM Klik. Terus ikuti perkembangan dan juga saksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Dan untuk itu, tugasan saya bersama dengan anda menghiburkan anda untuk show-nya Ujung Minggu dan Retro berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah pun menemani Wanji sampai ke waktu ini, dan terus jadikan kami sebagai radio nombor satu pilihan anda. Jangan lupa esok rentak pagi.

0: Relax dan rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: R&R Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okey? Apapun, tak hanya buat kuartet 4x400 meter lelaki Sabah. Apabila diorang berjaya meraih pingat emas pada kejohanan olahraga terbuka Malaysia yang baru sahaja berlangsung sebentar tadi. Jadi memang kalau kamu tengok video tu, walaupun sudah ketinggalan di tempat ketiga, dia terus

di minit akhir memintas meninggalkan Sarawak dan Terengganu di depan. Memang pelari keempat ni memang padulah si Edi Putra. Debut kejutan di hujung-hujung perlumbaan memang betul-betul membanggakan lah. Bukan setakat si Edi, tapi ada tiga lagi kawan dia, dorang empat orang memang terbaik lah. Jadi kita mengharapkan prestasi ini diteruskan untuk kejohanan-kejohanan yang besar seterusnya, memastikan mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa nanti. Okay, jadi tahniah untuk kuartet 4x400 meter lelaki Sabah. Kamu memang terbaik lah. Okay, jadi kita mau payung lagi kamu lagu daripada Zia dan Miki, Aku Dah Lupa. Sabah FM, bagus banget.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Ya itu dia Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia. Okey, jadi tepat 7.30 minit malam nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM dan selepas itu meneruskan lagi lagu-lagu terbaik. Dalam masa sama kita kongsikan juga kamu info-info Piala Dunia. Okey, ada perlawanan malam ini yang memang betul-betul perlawanan penting. Jadi sekejap saja lagi Ozel kongsikan kepada kamu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Mel. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke.

Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan, termasuk kes yang membawa kepada trauma emosi, kecederaan serius dan kematian. Demikian tugas Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Rina Jainal. Menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli. College Politech Mara KPTM committed memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah menerusi pelbagai inisiatif bantuan dan kemudahan pembiayaan pengajian. Ahli Lembaga Pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Noruddin berkata, usaha ini bertujuan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan setara sekaligus mengelakkan keciciran. Beliau ditemui pada program Jelajah Pendidikan Tinggi Peringkat Negeri di Sandakan. Program dua hari itu dianjurkan bersama Yayasan Pelajaran MARA, Institusi Pendidikan MARA, Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah dengan pengisian pameran dan promosi pendidikan tinggi. Kemasukan APCO ke dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS mampu memperkukuh kekuatan gabungan parti tempatan menjelang pilihan raya umum PRU akan datang. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datu Nizam Abu Bakar Tetingan berkata, keputusan dibuat di bawah kepimpinan pengerusi GRS Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor itu akan mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan parti-parti tempatan yang memperjuang kepentingan Sabah. Penyertaan APCO dijangka memberi nilai tambah kepada kekuatan gabungan itu dalam menghadapi cabaran politik semasa dan pilihan raya umum akan datang. Datu Nizam berkata fokus ketika ini adalah memperkukuh gerak kerja dan kerjasama dalam komponen GRS bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat diteruskan dengan berkesan. Sayap Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat akar umbi. Terbaru, kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat, Datu Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata, inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempat yang mahukan aktiviti sehat dalam memeriahkan Bahang Kejohanan 4 tahun sekali itu. Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Kemuncak program berkenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Universiti Malaysia Sabah UMS muncul juara keseluruhan Kejohanan Sukan Institusi Pengajian Tinggi IPT Sabah 2026 dengan kutipan 29 pingat emas, 13 perak dan 5 gangsa. Sepanjang kejohanan, UMS mendominasikan beberapa acara utama termasuk bola sepak, futsal, bola jaring, bola tampar, badminton dan petang. Tempat kedua dimenangi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah dengan 5 emas, 6 perak dan 10 gangsa. Manakala tempat ketiga dimenangi Universiti Malaysia Sabah Campus Cawangan Labuan UMS KAL yang meraih 4 emas, 2 perak dan 5 gangsa. Sebanyak 23 IPT di Sabah menyertai kejohanan tersebut. Sekian berita tadi disunting Don Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: sedap juga keripik nih. Memang tak boleh berhenti makan nih tahu. Dia macam kopi cinta lama. Kita tak tahu pun sama ada itu bagus, tapi tetap juga kita mau apa nih orang bilang kembali.
1: Dari tadi lagi saya dengar kau bunyi kluprap kluprap. Ingatkan tikus yang buat sarang tadi. Rupa-rupanya, hei, sedang mengunyah kerupuk pula kau nih. Kerupuk apa itu, krepek?
2: Antara masih sudah nih. Aku kira tadi satu paket. Ini sudah masuk paket keberapa sudah kau makan di sudah.
0: Kita jangan kira benda yang menyakitkan hati, bah. Kita nikmati saja momen indah, menikmati makan yang sedap-sedap ini.
1: Masalahnya momen kau nih kan mau jadi lemak sudah dikenangan dalam badan kau nih. Nanti lama-lama berat naik dan naik lagi, boleh jadi obesity tau.
0: Ah, obesity? Nantilah aku diet.
2: Kau nih sudah, kita mesti mau ambil serius tau pasal obesity nih. Sebab ramai orang ingat gemuk itu sekadar rupa. Ulang ah, gemuk itu sekadar rupa.
1: Bukan tren.
2: Ya, padahal dia sudah masuk kategori masalah kesehatan. Faham kau?
0: Maksudnya, kalau aku naik sikit saja ini apa? Berat badan? Kira bahaya kah?
1: Bukan sikit tau sudah. Kau ini kan kategori bahagia, makan tahap profesional kau tuh.
2: Itulah bah, obesity ini kan berlaku bila lemak terkumpul terlalu banyak dalam badan sampai mengganggu fungsi normal badan. Kau faham tu sudah? Bukan setakat nampak berisi tau, tapi boleh bawa penyakit kronik.
0: Kamu ngejek aku kayak ini.

0: Aduh, kamu ni tiba-tiba aku rasa keripik ni macam ada dosa pula.
1: Tapi punca paling biasa ialah makanan berlebihan dan kurang bergerak. Sudah kau makan, kau tidak mau
0: exercise. Dia duduk, dia baring, dia tidur lagi. Aku bergerak juga, ba. Dari ruang tamu, pergi dapur, dari dapur pergi luar rumah, dari luar pergi dapur, lepas tu pergi peti ais, lepas tu aku tidur.
2: Lepas tu tidur kan. Nah, itu bukan gaya hidup aktif sih, dah. Itu loop makan tanpa henti. Paham kau? Aduh.
1: Kamu tahu kah? Bila kita ambil kalori lebih daripada yang kita guna, lebihan tu akan disimpan menjadi lemak.
2: Betul tu, Maria.
1: Hunok, kamu tahu kah? Hunok.
0: Maknanya setiap suap nasi itu, setiap lebih nasi itu ada deposit dalam badan kah?
2: Iya, begitu. Iya. Tapi ini deposit yang apa tu? Apa ndak mau gitu? Paham kau tu yang ndak mau begitu depositnya?
1: Lagi satu, minuman manis, teh ice, air begas. Nah, ini semua ni menyumbang tau besar yang lemak-lemak sama manis dalam badan. Mana kita mau kan?
0: Hello, jangan kacau bab ati ais aku, ha? Itu peneman setia aku, tahu?
2: Ya ampun, peneman setia, aduh, yang perlahan-lahan nanti akan tambah ukuran baju, begitu. Cara melawan itu obesity bukan susah, Sida, tapi kena disiplin diri lah. Mulakan dengan aktiviti ringan macam brisk walk saja, macam begitu. 5 km kira okey lah kan?
1: Okey lah tu.
0: Brisk walk. Boleh lah tu kita buat di petang macam brisk walk sampai so negara macik timah itu kena cendol panas-panas begini. Mantap po. Ayah.
1: Kau ini Sida, itu brisk walk yang mencari lemak, bukan senaman yang mau dibuang.
2: Ayo. Sekurang-kurangnya 30 menit sehari lah buat brisk walk. Nggak perlu macam terus ekstrim gitu kan. Yang penting kita konsisten. Kalau nggak sempat pun, buatlah sikit-sikit pun. Itu pun sudah oke, bah. 10 menit pagi, lepas itu 10 menit petang. Macam itulah.
1: Kalau saya berjalan-jalan ini kan sambil scroll telepon, kira double effort lah itu kan?
0: Kalau tersadung kakimu nanti, ini triple masalah.
1: Satu lagi pasal tidur. Sebenarnya tidur ni pun penting. Kurang tidur, dia boleh kasih apa tu, cepat kita lapar. Habis kita kan macam dia ada stres sikit, dia kita lapar. Begitu.
0: Betul lah. Bila aku terjaga malam kan, tengok drama TV tu, tiba-tiba aku rasa macam mau juga aku makan mie.
1: Kan?
0: Mie apa, mie segera. Walaupun sudah aku tengok jam macam mau 2-3 pagi sudah.
2: Ya, itu bukan lapar sih, dah. Itu kan nafsu makan.
1: Makan tuh boleh, keperluan hidup itu, tapi mestilah kita pandai kontrol.
0: Masalahnya aku nih kan, kalau makan sikit rasa macam enggak cukup kasih sayang, bah.
2: Kasih sayang tuh kan bukannya dari nasi yang kau tambah 2 kali itu, Sida. Coba guna konsep suku-suku separuh. Maksudnya suku nasi, lepas itu suku lauk, dan separuh itu sayur. Begitu.
1: Sama kita kasih kurang makanan yang bergoreng. Lebihkan makanan yang direbus kah, dipanggang kah, gitu. Barulah.
0: Aduh, banyak betul pantang nih. Ayam goreng lah paling sedap. Maknanya sekarang ni ayam goreng pun aku kena move on lah sudah ni kan. Apalagi kau.
2: Iyalah, tapi bukanlah, ba. Apa tu, move on terus sih, dah. Kasih kurang sih dulu, ba. Ingat, kurus bukan semata-mata mau nampak cantik ataupun yang sekarang ikut tren. Tapi untuk kita jaga kesehatan, untuk kita mengelak penyakit, sama kita untuk kekal kita aktif.
0: Iyalah, aku setuju. Aku pun memang mau sihat nih. Kasih elak tu obesity.
1: Mantap kok, Sida. Kita jangan tunggu sakit dulu baru mau berubah. Apapun yang penting kita harus bermula. Sayang diri, jaga makan, dan rajin-rajin kita bergerak.
2: Betul. Sama jangan lupa, bahagia itu penting, tapi jangan sampai badan merintih. Kamu paham kan maksud merintih apa kan? FF semua. Jadi obesity ini sebenarnya boleh dicegah kalau kita mula dari sekarang lagi. Contohnya kalau kita macam biasa makan ayam goreng yang kesukaan si Sida tuh kan setiap hari, kita tukarlah jadi seminggu sekali, bukan tiap-tiap hari kan.
0: Tapi kalau guna produk kurus, cepat juga kan berkesan.
2: Ay, sudah lepas sidai. Ramai betul orang tertarik sama produk kurus cepat. Tapi sebenarnya kita kena hati-hati tau.
0: Betul.
2: Nampak macam senang kan, apa tuh, makan pil terus kurus. Tapi kalau terlampau cepat, biasanya tidak sihat tau. Ada produk yang tidak selamat atau bagi kesan sampingan, lagi bahaya di masa depan.
0: Duh, aku ingat nih macam boleh shortcut lah kuno nih.
1: Kalau pasal kesehatan nih sidai, tidak tiada batu jalan pintas yang selamat. Yang terbaik tetap pemakanan seimbang dan aktiviti fizikal kita buat.
2: Sokong, kawal makan, kita kena rajin bergerak sama jaga kesihatan.
0: Ya, dan jangan lupa tetap enjoy hidup, tetapi secara sederhana.
1: Ah, gitu. Itulah kuncinya.
2: Tapi kan, apapun kita mesti sayang diri kita. Kita kena jaga badan dan jangan obesity.
1: Iya.
0: Yalah.
1: Jadi kita brisk walk demo lah.
2: Ya, tapi janganlah kita ikut sih. Si dah lepas sukan dia
1: mungkin makan. Allah,
0: please lah.
1: Ya, brisk walk kita.
2: Bolehlah kita kongsi satu aja.
1: Ya.

0: Rinar sama FM masih lagi bersama Ozel di sini. Oke, di jam ini kita ada lagu-lagu best seperti ini. The Massive Natural. Kacamata Bintang. Mark Adam, sayang apa kabar? Semua ada di Sabah FM, bagus bang.
1: Sayang. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minute Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan ini daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari ikut lari.
0: Tuh bakaku kenapa kau buang?
1: Pedulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Guys, Mary Grace ni, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Ya, bahang Piala Dunia semakin rancak di mana-mana, semuanya bercerita mengenai Piala Dunia. Okey, jadi sudah alang-alang bercerita Piala Dunia, kita mau share dengan kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, bermula pukul 12.30 malam ini, ada perlawanan kumpulan H di antara Spanyol menentang Saudi Arabia. Okey, dan pada pukul 3 pagi kumpulan G pula di antara Belgium dan Islamic Republic of Iran. Pada pukul 9 paginya nanti kumpulan G juga di antara New Zealand menentang Egypt, dan pada pukul 11.30 pagi esok di antara, ini adalah kumpulan H di antara Uruguay menentang Cape Verde. Okey, jadi untuk info lanjut setiap jadual perlawanan kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RTM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah.

tersimpul rapi. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 9 malam. Macam biasa, tepat 9 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama kami di Sabah FM dengan muzik tanpa henti sampai pukul 10 malam nanti. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: kami sayang sama.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

jam 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Cocoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

disiplin serta membentuk integriti dalam kalangan mahasiswa. Beliau berharap pengalaman yang diperoleh sepanjang kejohanan itu menjadi pemangkin kepada para atlet untuk terus cemerlang dalam bidang sukan dan juga akademik. Kontingen UMS muncul juara keseluruhan pada kejohanan SUIPS 2026 dengan kutipan 29 pingat emas, 13 perak dan 5 gangsa. ...1,054 program berjaya dilaksana pelajar UMS sepanjang tahun 2025... ...mencerminkan komitmen mahasiswa dalam memperkasa pembangunan sahsia... ...kepimpinan serta khidmat kepada masyarakat. Naib Chancellor UMS, Prof. Datuk Dr. Kasim Mansur berkata... ...program yang dilaksanakan bukan sahaja mampu mengembangkan potensi diri mahasiswa... ...malah turut menyumbang kepada pembangunan komuniti di seluruh negeri. Beliau berucap pada Majlis Anugerah... Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Mahepa kali ke-27 tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu. Tambah beliau, penganjuran pelbagai aktiviti oleh mahasiswa menjadi antara faktor penting dalam mengukuhkan hubungan antara universiti dengan masyarakat selain menyokong agenda pembangunan modal insan negara. Sebanyak 15 kategori anugerah dipertandingkan dalam Mahepa kali ini merangkumi 14 anugerah individu dan satu anugerah berkumpulan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: konti hati hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Arena Sabah FM, selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di sini menerusi Relax dan Rehat sampai 12:30 malam. Okey, Ozel kasih kawan kamu. Apapun, kita sudah berada di jam yang keempat. Okey. Dan sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu info cuaca di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di negeri Sabah, di Nabawan, Tawau, Kunak, Lahad Datu, Sandakan, Tongod dan juga Kinabatangan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Jadi buat kamu yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Benzo.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

Piala Dunia semakin rancak, di mana-mana semuanya bercerita mengenai Piala Dunia. Okey, jadi sudah alang-alang bercerita Piala Dunia, kita mau share dengan kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, bermula pukul 12:30 malam ini ada perlawanan kumpulan H di antara Spanyol menentang Saudi Arabia. Okey, dan pada pukul 3 pagi kumpulan G pula di antara Belgium dan Islamic Republic of Iran. Pada pukul 9 paginya nanti kumpulan G juga di antara New Zealand menentang Egypt. Dan pada pukul 11:30 pagi esok, di antara ini adalah kumpulan H di antara Uruguay menentang Cape Verde. Okey, jadi untuk info lanjut setiap jadual perlawanan kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RT.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

lebay mulut tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus ba?

0: untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after is done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
1: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lebanon. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: darinya.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang.

0: pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu, sinar cahaya yang terang menderang, sinar kebahagiaan untuk kita. Mudah-mudahan semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda, kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Israel. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air, kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24. Sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik, di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap, Muar Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abbot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abbot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi. Sebelum

Khalifa dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan Si Jantung Hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Turun juga minyak diesel kan, dapatlah kata orang tu. Sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruh hantu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Surani, Salam Ukuah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jaafar, Albiana, Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayo. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala Kepulau Indah. Pon pon pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir. Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi, ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Lonca sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga tapi jam yang kedua. Nasa nak kira berulang tu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi. Baru jam yang kedua. Okay, separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura. Dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan. Kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik. Demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia.

Vanessa, ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita mantap, jangan tidur ya. Tol Bentong, Akak Tol Bentong, Fikri 92, ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi, Razak Balangi, Niza Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Pramaman kasih horn satu kali, Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Sudin Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga, ini kakak rela kita, selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan, Creation, ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zeng, yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tap-tap like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ, ya, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap, kasih ya. Dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan, tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis. Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Sepanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Sepanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Sepanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 per liter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sebenarnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelesaian harga itu sebenarnya menguntung kan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan di isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira, Traffic Light, Daklina, Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana, Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul The Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Ikram, Ikram ada Su My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai-ramai melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, Waalaikumsalam Bad SB masuk, pan pan pan Abang Glory, pilot-pilot darat Jamal 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi
kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaburkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lagu ciptaan Lan Lager lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan National FM, terutamanya bertemankan dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Dia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama sama-sama. Mantap. Derimba malam. Semoga pemanis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng Buruh Hantu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah. Kita ada siapa lagi? Azhar. Okey. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya.

0: Era Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan game berhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam saja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga peniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat. Semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan Abang Manis. Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen.
Dewi 78, Wani, Hazli Zabaha, Miss Azzy, Azlan Abdul Wahid, Atok Trakers, Rose Ellis. Ramai ya, melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cua anda berada. Doakan kebahagiaan anda. Mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So, Liza-Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Dan jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku berhenti jarangan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bola. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu di Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sempitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi Section 9. Section 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Dan salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah Jun Harith, Wan Ayabusa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ia, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah, ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen panjat Cameron ni, hati-hati abang tanker oksigen Cameron eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turun hadir. Mantap pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah.

pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal. Yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam dalam hidup kita. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sarum Mawar tapi Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini kan, lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus rayan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada bersama kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Izzy katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi, sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu, kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini, kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing, kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Baguslah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil. Baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat, enggak tenang lah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh, enggak payah share lah.

0: tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu. Dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu ya Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita. Maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siuk bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Salam hari Isnin untuk semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Di mana juga anda mendengarkan kami, sama ada mendengarkan menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Ataupun anda mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM, ya. Anda kini sedang mendengarkan Rentak Pagi bertemankan kami berdua, okey, N dan juga 1J di sini. Okey.
2: Surprise pagi tu.
1: Ada surprise pagi kan?
2: Iya, betul.
1: Surprise pagi, kami akan menemani anda. Okey, untuk Rentak Pagi hari ini.
2: Hari ini sudah hari Isnin kan, Wan?
1: Betul,
2: 22 Jun 2026.
1: Dan hari ini merupakan hari ke-6 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Okey, jarang-jarang kamu dengar si Wan sama si N kan?
2: Itulah, jarang sudah. Tahun lepas kita sama-sama untuk apa ya, Wan?
1: Ni malam tahun baru ke ya?
2: Bukan yang pilihan raya tu.
1: Oh iya.
2: Yang last kita sama-sama. Betul. Dan sebelum tu pun ada juga kita sama-sama.
1: Betul.
2: Tapi lama sudah kita nak bersama di ruang udara kan?
1: Kan. Gitu kan. CN pun kena surprise guys sebenarnya.
2: Iya, betul. Saya pun kena surprise. Saya sangka mungkin si Wan ni biasa keretanya dia parking je sini ni. Mungkin. Lepas tu tengok kasut. Jarang-jarang kayum kasut begini ni. Sumat kasutnya. Rupanya 1J. Saya sangka 1J ai tak salah orang kan ni?
1: Ya, semua kena surprise hari ni ya.
2: Betul. Surprise Isnin lah katakan. Sebab kita tidak mau mandi-mandi blues.
1: Betul.
2: Kita hari ni hari Isnin sudah kan?
1: Betul. Kita nak mau orang yang macam apa? Macam kalau Isnin kerja.
2: Itulah. Biarpun hari Isnin, kita nak tetap Isnin lagi bangkit bekerja.
1: Betul.
2: Hantar anak pergi sekolah. Rutin betul. Harian bermula seperti biasa.
1: Betul.
2: Bekerja seperti biasa.
1: Ya kan, sekolah sudah nyari kan?
2: Ya. Betul.
1: Jadi macam ada yang mandi blues, jangan kamu mandi-mandi blues sana.
2: Ya, jangan. Kita pun akan terus berikan kamu hiburan sehingga 11 pagi. Dan macam 10. Biasa. 10 pagi. Okey, di jam yang pertama kami juga kongsikan tinjauan cuaca.
1: Betul.
2: Seketika nanti.
1: Betul.
2: Kita ada berita dari Sabah FM. Info solat dan 7 pagi macam biasalah. Berita utama 7 pagi.
1: Jadi terus bersabar dengan kami di Tau FM. Jom melompat lebih tinggi bersama dengan Sheila on 7. Rentak Pagi.

0: Isnin hingga Jumaat. Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita akan teruskan dengan tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kita mulakan dengan cuaca negeri Sabah. Pada pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu malam dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu tinjauan cuaca umum negeri Sabah. Seterusnya untuk daerah-daerah pula, bermula dengan daerah Tawau, pagi ini juga ditinjau ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam petang hingga ke malam dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak, pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berlaku hujan di kebanyakan tempat. Untuk daerah Semporna, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu petang, dan sebelah malam pula tiada hujan. Dan untuk daerah Lahadatu, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Sebelah petang hujan dijangkakan berlaku di kebanyakan tempat, dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca kawasan pelancongan bagi Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau hujan, sebelah petang begitu juga keadaannya, dijangkakan berlaku hujan di kawasan pelancongan berkenaan, dan sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
2: Baik, kita beralih pada perairan. Cuaca untuk pantai timur Sabah pula, sebelah pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Arangi bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan air sekali untuk cuaca perairan Lahadatu pula, pagi ribut petir di beberapa tempat sehinggalah ke petang. Malam tiada hujan, dan angin bergerak dari selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Jadi tinjauan cuaca untuk hari ini.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
1: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: ESPN Tawau FM.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Tawau. Pilihan anda.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Ya, Rentak Pagi 6.43 minit pagi.
1: Waktu pagi ini and bersama dengan Wan J. Selamat pagi semuanya, Rentak
0: Betul.
1: Pagi.
0: Betul. Kejap. Enimar dengan?
1: Ha?
0: Enimar dengan?
1: Kiliwan Jembape.
0: Betul. Gitulah kan. Okey.
1: Demam bola semua.
0: Betul. Ada yang mungkin hari ini sudahlah kerja pagi. Lepas hari Isnin lagi memang bekerja.
1: Bisa tengok bola
0: tengok
1: lagi
0: subuh. Tengok bola lagi dia semalam, Wan.
1: Confirm bengkak mata bawa mata kamu kan.
0: Betul. Tapi kerja memang confirm mengantuk-mengantuk. Tapi
1: Betul.
0: Tapi yang penting kalau lagi tengah memandu, dapatkan rehat yang cukup, itu memang sepatutnya yang perlu dilakukan lah.
1: Betul kan? Okay.
0: Lagipun kalau tengah memandu takut micro sleep kan, awal pagi lagi
1: bahaya tu kan sebenarnya, bahaya. Micro sleep walaupun tak banyak kenderaan, itu yang sangat sangat berbahaya.
0: Biarpun
1: sebab takut nanti terlajak ke tepi, terus yang macam na'udzubillah min zalik, ada berlaku sesuatu. Jadi kalau boleh pandu satu perlahan. Okey, kalau rasa macam mengantuk tu, cari tempat selamat, berhenti sekejap.
0: Ataupun kunyah-kunyah something lah.
1: Betul. Kunyah-kunyah something.
0: Apa ni, untuk buat kamu ni kekal dalam keadaan yang sedar.
1: Betul. Minum kopi kan.
0: Kopi,
1: kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau orang yang gastrik ada getoh, ini susahnya.
0: Ada boleh juga lah kan.
1: Aduh.
0: Yang boleh.
1: Pacipat.
0: Macam beliau-beliau kan. Macam saya di sini terasa dia punya macam beban betul. Okay. Terima kasihlah Abang Timbul. Abang Timbul dari Masjid Bandar Tawau. Salam paginya diantarkan menerusi WhatsApp kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam solat subuh buat semua rakan-rakan Tok FM, buat DJ N dan Wan J juru teknik. Selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas N dan juga Wan J. Terima kasih Abang Timbul.
1: Terima kasih. Ya. Kemudian kita ada siapa lagi? N
0: Michelle.
1: Assalamualaikum, hai Wan J dan N, apa khabar?
0: Salam.
1: Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugas. Amin. Syukur alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tau FM Mantabah bertemankan Wan J dan N. Terima kasih. Selamat berkonti.
0: Dan Anis Kuna pula. Hello, hello.
1: Hello.
0: Hai, assalamualaikum DJ N dan Wan J. Apa khabar di situ? Wah, gandingan baru dan padu. Jadi mau diteruskan ke begini ni?
1: Mana ada KBR mendengar. Au juga tiba.
0: Ada tu mendengar
1: ada,
0: dia.
1: Ada. Ni orang
0: dia
1: tiga.
0: Dia tengah on the way pergi beli mie tahu untuk kita.
1: Thank you KBR. Ada ni yang tiga paginya. Ada ni kan? Satu minggu.
0: Salam sejahtera buat semua pendengar Tau FM. Pilihan anda. Semoga kalian sihat belakang mentari di sini.
1: Amin.
0: Masih sembunyi maksukul guys.
1: Betul, kalau kita tengok di luar tadi cuaca macam mendung-mendung kan, Anne?
0: Mendung tapi dia cerah. Macam mana tu, Anne?
1: Mendung tapi cerah macam mana?
0: Macam mana tu? Betul.
1: Tak faham aku.
0: Dia dah ada matahari tapi dia apa ni, mendung lah sudah.
1: Betul.
0: Begitulah cuacanya.
1: Okey, sekarang kita akan kongsikan info waktu surat untuk hari ini. Beribu dahulu dengan Ernie Zaki dan Sabronzo, lagu si Annie.
0: Ini lagu ini Wafa pula sebut. Love bilangnya.
1: Love.
0: Gerentak pagi.

0: Baik, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026 bersama dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Bagi Zon 3 Lahan Datu, sila bukan kunat sahabat sempurna Tunku dan juga bahagian Tau Timur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang solat fardu Zuhur 12.10 minit tengah hari, Asar 3.36 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isyak 7.38 minit malam dan Subuh pagi esok 4.41 minit pagi. Manakala bagi Zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murutai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu Zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isyak 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Rentak pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

0: pilihan anda 6.52 minit pagi waktu ini.
1: Menghampiri 7 pagi untuk kita dengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media.
0: Betul, dan selepas itu kita akan kembali semula menerusi rentak pagi kita di jam yang kedua pula lagi, Wan.
1: Gantian baru ya.
0: Betul, untuk lagi pengisian kita. Nanti ada apa yang tular, ada berita dari Tau FM, ada positif pagi, dan 8 pagi nanti nantikan berita dari Sabah FM pula.
1: Jadi teruskan setia bersama dengan kami di rentak pagi Robita Diversity
0: di rentak pagi.

0: yang katanya nak berjimat minyak, mari rapat dan cuba pula tips ini. Yang pertama, isi minyak di waktu awal pagi atau pada suhu sejuk. Yang kedua, isi minyak dengan perlahan-lahan. Yang ketiga, isi minyak semasa tangki separuh penuh. Yang keempat, isi minyak petrol ikut liter bukan ringgit Malaysia. Paling penting, jangan lupa untuk matikan enjin kereta dan elakkan penggunaan handphone semasa mengisi minyak, serta jangan lupa kunci kereta semasa mengisi minyak untuk mengelakkan kes kecurian yang sering berlaku di stesen minyak. Tips terbaik dan terpilih ini dari kami hanya di Tawar FM. Siku
1: Renta.

0: Santa Pagi.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani

0: diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui

Rahman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Ya, bersama sama dengan Mojo Plastik.
1: Plastik.
0: Kita jangan jadi plastik ya.
1: Betul. Jangan jadi plastik dan juga jangan buang plastik sembarangan. Terutamanya jangan buang di laut. Nanti mengganggu ekosistem hidupan laut.
0: Kesian penyu balik-balik. Betul. Jadi mangsa plastik kan. Kalau tak penyu, kalau di luar negara mesti yang anjing laut, apa di singa laut jadi mangsa plastik kan.
1: Betul. Mangsa pembuangan sampah di laut lah kan.
0: Betul.
1: Kalau mangsa. Iyalah. Mangsa. Kalau bukan mangsa apa dia? Terancam.
0: Macam aku membayangkan dorang tu manusia yang jadi mangsa. Ya Allah ya Tuhanku, dengan sian ketawa terus aku. Okey. Okey, kembali bersama dengan anda juga Wan J Menerusi Rentak Pagi. Jam yang kedua bersama anda.
1: Betul.
0: Untuk edisi hari ini 20 Jun 2026.
1: Hari ini kita bersama Menerusi Rentak Pagi kita sehinggalah 10 pagi. Dan juga untuk makluman, nanti 9.30 kita ada temu bual di konti ya. Kita akan bawakan bersama untuk anda. Yang mana tetamu kita akan bercakap mengenai dengan Carnival Extremic 2026 lah.
0: Okey, itu dari Kuhara kan?
1: Iya, betul. 9.30 pagi nanti temu bual khas Carnival Extremic bersama dengan Ahmad Ikwan Hakim bin Sabahuddin, bendahari Carnival Extremic 2026 dan juga timbalan pengarah Carnival Extremic 2026, Nur Anis Atika binti Ashari. Baru kalau tengok adik-adik lah Wan.
0: Adik-adik semua tu pelajar sebenarnya.
1: Itulah kan.
0: Sebab teringat dulu pernah juga kami interview saya dengan Azan nak silap interview benda yang sama juga. Extremic. Kami kaya atau kamu juga kan?
1: Kamu dengan, tu kalau kami, kalau saya akan ikat. Wah, gitu. Belum tuat lagi Wan.
0: Okey, eh, kita mau bercakap pasal bola hari ini. FIFA Piala Dunia 2026. Untuk hari ini sudah pun berlangsung beberapa perlawanan. Tadi pagi tadi antaranya Spanyol telah pun berjaya menewaskan Arab Saudi 4-0.
1: Betul, 4-0 okay. Ya.
0: Dan kemudian pada perlawanan seterusnya, Belgium menentang Iran hanya terpaksa berpuas hati tanpa ada jaringan gol dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Dan ketika ini sedang berlangsung sebenarnya pertarungan sebenarnya, pertembungan antara grup H iaitu Uruguay dan Copa Verde sebenarnya ini. Ataupun Copa Verde ya. Setakat ini Uruguay mendahului 2-1 dan sekarang sudah pun pada minit yang ke-59.
1: Yes, betul.
0: Okey, Uruguay telah pun dijaringkan golnya oleh Maximiliano Araujo pada minit ke-44 dan Agustin Canobio berjaya menjaringkan gol pada 6 minit masa tambahan di separuh masa pertama.
1: Okey,
0: untuk Cabo Verde pula dijaringkan oleh Kevin Pina pada minit ke-21. Tiba je kita jadi pemeras bola kan.
1: Yalah, sempena Piala Dunia FIFA 2026 ni kan.
0: Betul.
1: Demam bola kita pun akan sentiasa kongsikan perkembangan terkini mengenai dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan juga kita mau kongsikan juga Wan, pasukan negara yang mana anda rasa layak. Setakat ini ada tiga lah kan Wan?
0: Tiga yang sudah pun layak ke peringkat 32.
1: Betul.
0: Okey.
1: Iaitu Germany, Jerman, USA dan juga Mexico.
0: Disebutannya Mexico.
1: Mexico. Mexico. Buenos dias. Amigos. Gitu.
0: Tapi mungkin N pun tak tahu juga. Saya pun baru tahu juga sebenarnya. Okey, kalau sebelum ni kurang pasukan, tapi sekarang ada 48 pasukan kan?
1: Betul.
0: 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan. Lepas tu nanti selepas perlawanan peringkat kumpulan ni, yang kedudukan 1 dan 2 akan automatik mara ke peringkat 32. Okey, dan untuk menambahkan lagi kuota 8 kan gitu.
1: Ya.
0: 12 kali 2 24 campur 8 baru 32 kan?
1: Baru 32.
0: Jadi ada 8 tempat lagi.
1: Ada 8 baki lagi.
0: Ya, 8 baki itu adalah daripada tempat ketiga yang terbaik daripada setiap kumpulan.
1: Ya, betul.
0: Itu pun saya baru tahu sebenarnya. Okey. Jadi
1: kalau nak tengok bola.
0: Ya, kalau nak tengok bola.
1: Kita tahu.
0: Kalau nak jadi DJ nak tengok bola.
1: Betul. Tapi itulah tugas kita kan Wan.
0: Betul, tugasan kita untuk memberikan info kepada pendengar-pendengar kita sebenarnya dengan Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul. Ada yang tanya tanya Wan, di mana bah mau tengok apa ni perlawanan ni FIFA Dunia 2026 ni? Kamu boleh saksikan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click.
0: Betul.
1: Sebab itulah RTM Click ni penting untuk kamu muat turun secara percuma sahaja.
0: Ada yang kata hari tu ada kes yang sampai orang Indon boleh akses kan. Sekarang sekarang sudah digat, jangan kamu risau. Okay, kita hanya eksklusif untuk kita saja.
1: Yes.
0: Okay, untuk orang warga Malaysia saja. Jadi boleh muat turun RTM Click secara percuma.
1: Betul.
0: Okay, anda boleh saksikan dia punya jadual-jadual perlawanan di page RTM, di Facebook. Okay. Yeah. Di sana pun kami akan update juga kepada
1: kita
0: anda.
1: Kita pun media sosial Toto FM juga akan turut berkongsikan, turut share juga apa ni berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 lah ya.
0: Okay. Selepas ni ada apa yang tular? Seram pula tular kita
1: ni. Ni kali kita punya tular awal pagi ni ada seram-seram sikit Wan.
0: Jadi kamu tunggu. Seram.
1: Seram.
0: Tapi
1: ya?
0: Kita mau berbola dulu. Goals bersama dengan
1: Lisa dan juga Anita dan Rema.
0: FIFA Sound bersama dengan kami di Rentak Pagi. Yes, I'm gone.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Sudah siap belum?
2: Sudah siap belum?
1: Kamu sudah siap belum untuk cerita hantu ni?
2: Tapi kami sudah siap mau kongsikan cerita hantu ni dengan kamu.
1: Misteri betul.
2: Misteri cerita pasal seram lagi. Ini kita mau kongsikan menerusi apa yang tular. Ini perkongsian seorang pengguna media sosial mengenai pengalaman misteri. Tahukah sebab apa sejak Wan? Sebab dia gara-gara dia beli daun pampas kering.
1: Yang warna putih tu kan, yang panjang-panjang tu
2: betul,
1: kan.
2: Betul, yang dia punya tu. Daun tu ada bulu-bulu halus. Jadi tular dan mencuri perhatian ramai.
1: Ya. Wanita itu dikenali sebagai Ji Yahaya. Mendakwa dia mengalami gangguan kesihatan serta kejadian aneh di rumah selepas membawa masuk daun hiasan tersebut ke dalam kediamannya.
2: Kenapa boleh begitu tu ya? Walaupun kisah yang ini bersifat pengalaman pribadi dan tidak dapat disahkan secara saintifik, ia telah mencetus pelbagai reaksi dalam kalangan netizen lah.
1: Ya. Dalam perkongsian tersebut kan, dia hanya sempat menggunakan daun pampas kering yang dia beli dari platform online lah. Selama kira-kira 2 minggu sebelum mula mengalami simptom kesihatan yang luar biasa.
2: Apa simptomnya tu?
1: Sakit kepala berpanjangan. Yang sangat kuat sampai menyebabkan mukanya bengkak ya. Sampai bengkak. Habis tu dia ganggu lagi rutin harian waktu bekerja juga.
2: Aduh, jadi dia pun turut mendakwa keadaan kesihatannya semakin merisaukan apabila sukar memberi fokus akibat kesakitan yang dialami hampir setiap hari. Iyalah, macam mana mau fokus dalam keadaan yang sakit lagi kan? Sakit kepala yang melampau. Jadi selepas beberapa hari menanggung kesakitan, wanita tu turut mendakwa mula merasa suasana tidak selesa. Mungkin dia rasa ada identiti entiti lain. Termasuk dia akan ada rasa perasaan seolah-olah macam itulah dia dah nampak kelibat ataupun bayangan yang mencurigakan.
1: Iya, jadi dia pun rasa semakin bimbang dan ambil keputusan untuk mendapatkan pandangan daripada ibunya. Dan menurut perkongsian sama, ibunya ia dipercayai mempunyai pengetahuan dalam rawatan tradisional, menasihatkan supaya dia periksa sama ada terdapat barang baru yang dibawa masuk ke dalam rumah.
2: Ya, betul. Jadi selepas dia sedar, dia baru saja membeli, mungkin dia rasa benda yang terbaru dia beli itulah.
1: Betul.
2: Hiasan bunga kering tu kan. Jadi ibunya pun kemudian meminta agar ia segera dibuang. Buanglah tu, nak payah kau simpan lama-lama. Jadi susulan arahan tersebut, ada suaminya pun ya gitu dialognya. Lepas tu suaminya pun kata, tak payah buang, bakar.
1: Betul.
2: Kita bakar je dia.
1: Bakar. Dan dia mendakwa, Ji Yahya ni mendakwa selepas proses itu dilakukan, sakit kepala yang dialaminya ansur-ansur hilang serta-merta dan keadaan kesihatan kembali seperti biasa.
2: Betul,
1: dan dia juga turut kongsikan bahawa ibunya melakukan bacaan tertentu ketika proses pemusnahan barangan tersebut dijalankan. Perkongsian ini bagaimanapun hanya berdasarkan pengalaman pribadi individu dan tidak disokong oleh mana-mana bukti saintifik.
2: Betul. Namun begitu, ia tetap mencetuskan perbincangan lah dalam kalangan netizen mengenai kepercayaan, pengalaman mistik serta sensitiviti dalam membawa masuk barangan hiasan ke dalam rumah. Ada juga sebagian warganet menganggap ia sekadar kebetulan je kan. Manakala ada juga yang berkongsi pengalaman serupa mengenai barangan lama ataupun hiasan tertentu yang dikaitkan dengan perasaan tidak selesa di rumah.
1: Betul. Ada juga sebenarnya kan, kalau macam batu-batu.
2: Ya, terutama yang batu-batu di sungai, laut.
1: Hiasan-hiasan tu kan.
2: Kalau boleh jangan bawa balik.
1: Jangan bawa balik. Sebab kalau kita tengok, bukan perkongsian daripada Ji Yahya ni saja, banyak lagi perkongsian perkongsian lain sebelum ni. Okay, kalau kita dengar cerita dia bawa batu, bercantik batu ni, bawa balik rumah. Kena ganggu. Sebab semua tu ada penunggu sebenarnya kan.
2: Betul.
1: Kalau macam daun pampas ni, kita tengok dari sudut saintifik, macam yang cakap tadilah.
2: Saya rasa ayah tu lah bulu halus dia, mungkin ada beberapa individu, sesetengah individu dia allergic.
1: Betul.
2: Dia ada alahan dengan bulu-bulu ni.
1: Betul. Itu dia sakit kepala mungkin. Lepas tu bengkak mukanya kan.
2: Jadi bila dia rasa begitu kan, otomatik boleh halusinasi kan.
1: Betul.
2: Kita rasa macam, ada orang tengok je aku ni. Padahal mungkin tu daun pampas tu.
1: Daun pampas tu kan,
2: gerak-gerak dia rasa macam tu lah.
1: Betul. Dia ibarat kau membawa apa ni, and padi tu, macam contoh padi padi kalau kita bawa masuk ke dalam rumah, dia kan ada habuknya kan,
2: bagi hampas tu kan.
1: Kalau orang ada reaksi alahan, dia mesti akan macam
2: ada asma lagi,
1: bengkak muka begitu kan. Tapi kita tidak tolak jugalah gangguan mistik ni boleh disebabkan oleh benda-benda macam
2: betul.
1: Ni
2: betul mungkin kan Wan.
1: Mungkin kenapa
2: ini saya mau cakap
1: apa lagi,
2: mungkin terlampau, mungkin dia ni allergic, jadi bila apa ni matanya bengkak kan, dia dah dapat tengok sama betul
1: halusinasi, halusinasi kan,
2: lah dia situ kan.
1: Tapi kita itulah, kita tidak tolak juga kaitan benda mistik juga,
2: kita tidak tahulah perasaan si Jayah Yani yang betul-betul macam mana kan.
1: Jadi pengajarannya kita jangan kalau kita beli tu kita pastikan dulu dari mana sumbernya.
2: Iya betul, jangan kan main beli sejak mungkin kita rasa macam ada dalam ni barang ni,
1: ada orang ambil kesempatan kan, rupanya dia pergi ambil di hutan-hutan tepi rumahnya, dia jual.
2: Dia jual. Kan? Boleh terjadi begitu kan?
1: Kita yang kena, kita yang jadi mangsa.
2: Jadi ambil iktibarlah dengan cerita ni ya. Itulah kita bawakan menerusi Apa Yang Tular
1: untuk hari ini.
0: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
3: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi 7 3

0: depan juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Tawau FM

22 Jun 2026, fokus berita pagi ini, wacana pemikir perkukuh kefahaman isu global. Seni mural pacu pembangunan bandar dan ekonomi belia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Masyarakat perlu mempunyai pemikiran yang terbuka dalam memahami isu geopolitik global, namun tidak mudah terpengaruh dengan naratif luar yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, rakyat perlu menilai setiap isu berdasarkan acuan dan kepentingan negara sendiri sambil terus memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Wacana Pemikir peringkat Zon Tawau 2020. Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia di Dewan Masyarakat Tawau. Program seperti itu katanya penting bagi membantu masyarakat memahami isu semasa dengan lebih jelas serta membuat penilaian yang tepat terhadap perkembangan yang berlaku di peringkat antarabangsa menerusi perkongsian bersama panel berpengalaman. Sementara itu, Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, penganjuran program itu bertujuan melahirkan pemimpin yang berfikiran terbuka serta mampu menilai cabaran semasa secara matang, terutama dalam era digital yang semakin mencabar. Program Wacana Pemikir mengetengahkan isu krisis Asia Barat kerana impaknya bukan sahaja dirasai di rantau berkenaan, malah turut memberi kesan kepada masyarakat global termasuk Malaysia dan Sabah. Tawau merupakan daerah pertama lokasi penganjuran program berkenaan dan akan diadakan di peringkat zon seluruh Sabah. Seni mural berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan bandar serta menjana pendapatan golongan belia jika bakat dan kemahiran yang dimiliki terus diperkasakan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif mencantikkan bangunan menerusi kerjasama pihak berkuasa tempatan, syarikat swasta dan pemilik premis bukan sahaja memperindah lanskap bandar, malah membuka peluang kepada golongan belia menonjolkan bakat dalam bidang ekonomi kreatif. Menurut beliau, usaha itu membuktikan kreativiti mampu memberi nilai ekonomi kepada individu dan komuniti setempat sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan serta sumber pendapatan baharu. Datuk Nizam berkata demikian ketika merasmikan mural bertemakan Bumi Peladang dan Tawau Lestari di Tawau. Beliau turut memuji penglibatan anak jati Tawau dalam projek berkenaan yang disifatkan sebagai bukti bahawa golongan belia tempatan memiliki bakat dan potensi besar untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Sehubungan itu, beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi meneruskan usaha memperindah bandar dan mempromosikan Tawau sebagai destinasi pelancongan. Projek mural hasil kerjasama Majlis Perbandaran Tawau, NutriPlus Sabah dan Your Ideas Makers itu menampilkan elemen warisan Borneo seperti orang utan, monyet Belanda, tanaman koko, lanskap kampung serta budaya makanan tempatan. Selain memperkukuh identiti Tawau sebagai bandar pertanian dan perladangan, mural tersebut dijangka menjadi tarikan pelancongan baharu yang mampu merancakkan ekonomi setempat. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 yang kini berkuat kuasa secara rasmi disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan di negara ini. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal berkata, akta berkenaan penting bagi membendung gejala buli yang semakin serius khususnya dalam kalangan pelajar. Menurut beliau, pelaksanaan hukuman yang lebih berat menerusi akta itu mampu meningkatkan tahap tanggungjawab pelaku serta ibu bapa dalam memastikan tingkah laku anak-anak sentiasa dipantau dan dibimbing. Datuk Rina berkata demikian ketika ditemui media pada program Sukadeka Perpaduan Peringkat Negeri Sabah dan Smart Start School di Tawau. Beliau berkata walaupun penguatkuasaan undang-undang amat penting, usaha membanteras budaya buli perlu bermula dari rumah kerana ibu bapa merupakan individu paling hampir dengan anak-anak. Tambahnya, pengenalan hukuman yang lebih tegas juga dapat meningkatkan kesedaran ibu bapa untuk memainkan peranan lebih aktif dalam memantau perkembangan emosi dan tingkah laku anak-anak bagi mengelakkan mereka terlibat dalam perbuatan buli.
Menurut Datuk Rina, kes buli boleh meninggalkan kesan psikologi yang berpanjangan kepada mangsa serta menjejaskan keyakinan diri, prestasi pembelajaran dan kesejahteraan mental jika tidak ditangani dengan sewajarnya. Beliau turut berharap lebih banyak program pendidikan, advokasi dan intervensi dilaksanakan oleh pelbagai agensi bagi memastikan usaha pencegahan buli dapat dilakukan secara menyeluruh dan berterusan. Menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga juga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli termasuk berdepan denda atau membayar pampasan kepada mangsa sehingga RM250,000. Akhir sekali, Pesta Regata Lepa ke-31 bukan sekadar acara pelancongan. Sebaliknya menjadi platform penting untuk mempromosikan budaya masyarakat Bajau di Semporna yang merupakan antara warisan unik dan identiti negeri Sabah. Pegawai Daerah Semporna Mas Syazwan Datuk Masud berkata, penganjuran pesta berkenaan diharap dapat menarik kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negara sekaligus memperkenalkan keunikan budaya Bajau yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Beliau berkata demikian kepada RTM pada majlis pelancaran menaikkan sambulayang sempena Regata Lepa ke-31 di dataran Lepa Semporna. Menurut beliau, acara menaikkan panji atau sambulayang itu menandakan bermulanya secara rasmi siri sambutan Regata Lepa tahun ini. Katanya pesta tradisi berkenaan terus menjadi medium penting untuk memperkenalkan keunikan budaya masyarakat Bajau kepada pelancong selain mengukuhkan kedudukan Semporna sebagai destinasi pelancongan budaya utama di Sabah. Sepanjang sambutan berlangsung, pelbagai aktiviti menarik telah disusun termasuk pertandingan Ratu Lepa, persembahan kebudayaan tradisional serta program yang mengetengahkan warisan masyarakat Bajau. Kemuncak sambutan pada 27 Jun nanti akan menyaksikan perarakan lebih 15 perahu tradisi Lepa di perairan Semporna selain persembahan artis popular tanah air yang dijangka menarik kehadiran pengunjung dari seluruh negara. Orang ramai khususnya rakyat Sabah dan Malaysia dijemput hadir memeriahkan Pesta Regata Lepa ke-31 yang bukan sahaja menawarkan pelbagai tarikan unik malah menjadi wadah penting dalam memelihara dan mempromosikan warisan budaya masyarakat Bajau kepada generasi akan datang. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Bagaimana kabarnya? Adakah anda sihat-sihat hari ini? Saya mendoakan dimanapun anda berada dan apapun yang sedang anda usahakan, moga dipermudahkan semuanya ya. Pendengar Positif Pagi sekalian, anda yang sedang mendengarkan saya pada ketika ini, saya yakin dan percaya bahwa anda semua mempunyai adik-beradik, kan? Melainkan anda adalah anak tunggal, tapi kan masih ada juga sepupu-sepupumu. Mereka juga kan darah dagingmu. Nah, kalau kemarin saya bercerita kepada anda tentang ibu bapa, jadi alang-alanglah hari ini biar saya bercerita pula kepada anda tentang pentingnya menjaga adik-beradik kita. Coba kita refresh kembali. Kita kenang kembali di waktu zaman kita kecil-kecil dulu. Kita hidup bersama adik-beradik kita. Berkongsi bantal, makan sama-sama, pergi sekolah sama-sama dan macam-macam yang kita buat bersama. Betul kan? Macam saya, di zaman saya kecil, tiada gadget lagi masa itu. Jadi saya dan adik-beradik saya lebih banyak meluangkan masa bersama. Bercerita, bermain, mainan yang sedia ada macam congkak, bola beracun, tepuk gambar, lompat getah, apalagi selipar yang dilempar tu, bola randes dan macam-macam lagi kan. Tapi itu semua dulu. Hari ini agak susah sudah untuk seperti dulu. Yalah, sibuk sudah kan dengan kerjaya dan keluarga masing-masing sampai menyebabkan kita terpaksa dipisahkan oleh jarak dan waktu. Saya yakin dan percaya anda yang mendengarkan saya sekarang ini pun mungkin mengalami benda yang sama. Tapi ingat ya guys, walaupun kita sudah tidak seperti dulu, hubungan antara kita dengan adik-beradik kita yang lain ini wajib untuk kita jaga. Walau apapun yang terjadi, ribut taufan ke melanda, adik-beradik tetap kena jaga. Bergaduh-begaduh kecil tu biasalah kan, atau kalau bergaduh besar sekalipun, hubungan pertalian darah tu tidak akan pernah putus. Bak kata pepatah, air dicincang tidak akan putus. Betulkah? Sekarang banyak kan kita dengar berita-berita yang membimbangkan di laman sosial berkaitan dengan pergaduhan adik-beradik. Betulkah? Ada yang bergaduh sebab harta pusaka mak bapak lah, yang bergaduh tentang siapa yang mewarisi harta lah, bahkan ada juga yang bergaduh pasal tugas siapa mau jaga mak ayah pun ada, Masya Allah. Dan macam-macam lagi lah kes-kesnya. Jangan begitu ya guys, jangan ya adik ya. Saya mendoakan semoga hubungan kita dengan adik-beradik kita dijaga baik oleh Tuhan, Insya Allah. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Memulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7:00 hingga 11:00 pagi.
4: Ya, waktu sekarang sudah pukul 7:56 pagi, kan?
5: Betul, menghampiri pukul 8 pagi untuk kita dengarkan berita dari Sabah FM.
4: Ya, jam seterusnya kita ada lagu-lagu Kuasa Dua sebab yes, hari ini kita tidak ada apa kita kamu orang, ya?
5: Ya, SDK.
4: Sebab kita memberikan laluan kepada seleksi Sabah FM.
5: Betul.
4: Kita ada diari sana sini.
5: Diari sana sini 8:40 pagi nanti.
4: Dan jangan lupa kita juga ada ingin tahu untuk hari ini.
5: Betul. Itu semua di jam yang seterusnya, jam yang ketiga lah, ya.
4: Teruslah bersama dengan kami Rentak Pagi, Mimi Fly.
5: Temberang.
6: Tak payah, tak payah nak tembe.